menyinari langit dan bumi, menerangi kegelapan dan memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Kami memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, daripada kemurkaanmu atau apa yang mungkin menimpa kami disebabkannya. Hanya kepada engkau, ya Allah, kami pasrahkan diri supaya engkau redha. Sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

Okey, dah pun 8.15 minit pagi pada ketika ini. Dan untuk seketika kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan oleh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagi negeri Pahang dan Makmur untuk hari ini 17 September 2026, pagi diramalkan jerebu, petang pula sehingga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula bagi negeri Pahang, yang mana hari ini pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang sehingga malam diramalkan tiada hujan dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu dia yang dapat kami kongsikan untuk anda semua menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seketika nanti 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini. Terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

Ingat dema terkejut sedar. Duh ingat kau dema terlapar. Rindu aku peluk bata. Hai, saya Ilana Bila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM.

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, dah pun 8.30 minit pagi pada ketika ini, anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Hezri masih lagi temankan anda dan kita nak untuk tinjau-tinjau antara aktiviti terkini masjid ke masjid kita untuk minggu ini. Dan saya nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan program yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan juga Adat Resam Melayu Pahang ini, yang mana program yang akan berlangsung iaitu program Malam Lorong Wong Ah Jang Berselawat 2026, yang mana akan berlangsung pada 19 September 2026 hari Sabtu, bertempat di Ubi Street, Kuantan. Jadi bersama pada orang kata orang ramai pada pukul 8 malam nanti, 8 malam pada 19 September bersama dengan kumpulan kasidahnya iaitu kumpulan Nurul Huda Al-Hadi. Dan juga majlis juga akan diserikan lagi dengan tausiah oleh Maulana Johari bin Muhammad Ali. Jadi jangan lupalah untuk datang beramai sempena dengan program Malam Lorong Wong Ah Jang Berselawat 2026 bertempat di Ubi Street, Kuantan pada 19 September 2026 hari Sabtu, bermula pada pukul 8 malam. Dan seterusnya ini, program yang dianjurkan oleh Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan ini, yang mana program Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0 minggu ke-15 yang akan berlangsung pada 20 September 2026 bermula pada pukul 7.30 pagi pada hari Ahad. Program ini akan berlangsung bermula 7.30 pagi ini dengan suasana santai, mesra dan juga penuh mahabbah, dan juga anda akan sama-sama dengan pembimbing utama iaitu Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz. Jadi jom kita mengimarahkan lagi majlis ilmu yang mana Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0 pada hari Ahad ini akan berkongsi kepada anda tentang jenis taranumnya iaitu Bayati. Jadi jom kita sama-sama mengimarahkan lagi majlis ilmu di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Dan juga lokasi yang sama di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan ini, program Radatul Jannah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang akan berlangsung pada hari ini 17 September 2026 bermula pada pukul 10 pagi nanti bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman. Dan program ini akan berlangsung di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi semua muslimin dan juga muslimat dijemput hadir. Dan seterusnya ini juga, yang mana kuliah Maghrib bulanan yang mana akan berlangsungnya pada hari ini bertempat di Masjid Warisan Cenor bersama dengan yang berbahagia Ustaz Arfa Izzal bin Haji Rozali, Ahli Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, yang mana akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz pada hari ini selepas solat fardu Maghrib bertajuk Bab Faraid Pembahagian Harta, yang mana akan berlangsung pada hari ini selepas solat fardu Maghrib bertempat di Masjid Warisan Cenor, Bandar Lama Cenor. Dan juga yang terakhir di Masjid Warisan Cenor, yang mana akan berlangsungnya hari ini juga kuliah duha mingguan Khamis bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ruslan bin Jaafar, Imam Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di Temeloh. Jadi maulah kita bersama-sama mengimarahkan lagi majlis ilmu ini yang akan berlangsung sekejap saja lagi di Masjid Warisan Cenor, Bandar Lama Cenor pada pukul 8.45 minit pagi nanti. Okey, itu dia antara ruangan masjid ke masjid kita untuk minggu ini, dan pastinya banyak lagi kita akan kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan aktiviti terkini masjid ke masjid untuk minggu ini. Terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan 8.47 minit pagi pada ketika ini. Dan pastinya Hezri masih lagi temankan anda di jam yang ketiga ini dalam zone aktif 6 hingga 10 pagi. Dan juga untuk anda semua, saya nak mengajak anda semua untuk datang beramai-ramai ke program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Sab Damai at Kuantan, yang mana bertemakan memaknai harapan rakyat. Okey, jadi pastinya pelbagai aktiviti menarik dan juga pengisian menarik tersedia untuk anda semua sepanjang hari pada 19 September 2026 hari Sabtu, bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Antaranya ada pertandingan mewarna dan juga tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter ikasih JKM, JPJ, Kedera SP dan juga Perkeso. Juga ada jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan secara percuma, dan juga ada pemeriksaan gigi secara percuma juga, dan juga ada penukaran topi keledar baharu juga untuk anda semua, dan juga jom exchange Al-Quran. Jadi jom kita datang beramai-ramai di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang pada hari Sabtu ini, 19 September 2026, bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang, sempena dengan program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan Pahang ini. Okey, dan seperti biasa tepat pukul 9 pagi nanti kita ada tamu 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Jadi terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jangan lupa dengar bersama Double A, Azah dan Atirah dalam Petua Mak Tok.
1: Mungkin ada cucu-cucu Mak Tok yang suka nyimpan barang-barang macam besi ataupun benda-benda yang mudah berkarat. Kena-kena nak guna tapi tak tahu bila.
0: Setiap Selasa, pukul 9.15 Nenek Pagi,

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa institusi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Dan mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalasi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim de Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku lalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
2: Itu pasalnya. Ha. Dia tersedak Leo.
4: Oh, jalan. Dia, dua
2: soalan. Okey, terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
7: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap segam ni.
1: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda, dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk zon aktif 6 hingga 10 pagi. Hari ini Khamis 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mudah-mudahan dan supaya hari ini hari yang baik untuk anda semua, yang mana yang sedang bekerja, selamat melakukan tugasan. Saya ucapkan kepada anda sambil-sambil anda bersama dengan Hezri, sambil-sambil anda melakukan tugasan, semoga anda semua terhibur bersama dengan susunan lagu yang akan saya kongsikan untuk anda semua sampai ke pukul 10 pagi nanti, okay? Dan juga sedikit informasi berkenaan dengan status kualiti udara negeri Pahang dan Makmur yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam Sekitar, Alam Jabatan Alam Sekitar, yang mana setakat pagi ini indeks pencemar udara IPU yang mana di negeri Pahang dan Makmur ada 5 negeri yang lima daerah yang mencatatkan indeks pencemar udara tidak sihat, manakala ada 4 daerah yang mencatatkan IPU sederhana. Antara IPU yang dicatatkan tidak sihat antaranya iaitu di Tasik Ipoh IPU 182, Jerantut IPU-nya 151, Peguh Ipoh 160 indeks pencemar udaranya, dan juga di Tanjung Malim IPU-nya 155, manakala di Batu Muda 156. Dan seterusnya untuk IPU tahap sederhana iaitu di Temeloh 96, Indra Mahkota 95, Balok Baru 89 dan juga Rompin 82. Itu dia antara IPU yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi kita harapkan supaya anda semua untuk terus kekal waspada, untuk elakkan untuk anda semua untuk terus kekal berada di luar kawasan rumah. Okey, terus kekal setia bersama kami. Dan di jam yang terakhir ini, seperti biasa, kita nak bersama dalam ruangan Meratan Hits Music Tanpa Henti.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

saja berlalu lagu dari Hazrul Nizam dengan lagunya Kaulah Segalanya. Dah pun pukul 9.56 minit pagi pada ketika ini. Dan juga nampaknya sampai di sini saja tugas yang saya temankan anda untuk zone aktif 6 hingga 10 pagi. Asyik nak sebut nurani aja ya. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 pagi tadi. Dan seperti biasalah, tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya DJN yang akan temankan anda untuk zone persona 10 hingga 2 petang. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Amy Mastura dengan lagunya Bintang Hati. Assalamualaikum dan semoga anda semua terus kekal setia bersama kami. Pahang FM, satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sidang pendengar? Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita, yakni topiknya adalah sabar dan syukur. Subhanallah, kita lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dan syukur ini adalah dua perkara, dua sifat yang mana kita perlu lakukan bila mana kita menghadapi ketentuan dalam kehidupan, yakni sama ada ketentuannya berbentuk nikmat ataupun ketentuannya berbentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dengar tuan-tuan puan-puan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Adapun sifat sabar ini telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 90 kali betapa pentingnya sifat sabar yang telah dititikberatkan di dalam Islam, dan salah satu ayat yang saya ingin kongsikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah kata, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan akhirnya Allah kata apa? Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita lihat daripada kedua ayat sebentar tadi menggambarkan bahawa ketika mana seseorang itu bersyukur, bersabar dengan ujian yang dihadapi, pasti Allah akan hadirkan kebaikan buatnya, yakni berita gembira ataupun nikmat. Jadi kebaikan, itulah kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar ini hanya boleh diamalkan ataupun boleh dipraktikkan ketika mana kita dalam keadaan diuji. Dan inilah jalan hidup orang yang beriman, yang mana dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman antara syukur, sabar. Syukur dan sabar. Dan kedua-duanya ini pasti akan membawa kepada khair, yakni kebaikan dalam hidupnya. Ketika diberi nikmat, syukur. Dan ketika diberi ujian, sabar. Hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita, dari segi kewangan, dari segi kesihatan dan sebagainya. Dan hari ini juga kita diberi dengan pelbagai nikmat. Apa jua nikmat yang Allah yang berikan, dan semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah menentukan sikap kita antara ingin bersyukur atau sabar dalam dua-dua keadaan sebentar tadi. Kita hanya berharap bila Allah dah beri, kita boleh pilih antara dua-dua sikap tadi ketika kita menghadapi ujian ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini bergantung semula kepada kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-thiqah billah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahawa ketika mana kita bersabar, ketika mana kita bersyukur, pasti akan ada kebaikan yang akan datang kepada diri kita selepas itu. Dan hasil ketika mana kita percaya kepada Allah, kita akan bertahan. Kita tak akan mudah berkeluh kesah dan kita tidak akan mudah untuk berputus asa. Dan masih lagi akan konsisten dalam jalan Allah, yakni bila mana diuji, masih lagi melakukan perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Subhanallah, tidak membuat perkara-perkara yang diharam, masih lagi jujur dengan cara-cara yang halal. Maka peganglah dalam hati dan yakinlah bahawa kita akan sampai kepada khairat, sampai kepada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Untuk itu, apa yang kita perlu adalah al-thiqah billah, iman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menentukan segalanya yang terbaik buat diri kita sebagai hambanya. Jadi sampai di situ sahaja. Jom sama-sama kita syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan dah pun 10.17 minit pagi. Beralih kita menerusi Zoom Persona untuk hari ini. Hari Khamis, pertemuan kita 17 September 2026 bersama 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apapun, terima kasih Hezri yang telah pun temani anda menerusi Zoom aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang. Kalau biasanya hari ini giliran Afni, namun hari ini N menggantikan beliau kerana beliau ada tugasan di luar ya. Jadi apapun, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan untuk makluman kepada para pendengar kita, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.05 minit tengah hari ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.05 minit tengah hari. Dan untuk makluman juga, pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti kita ada slot tetamu di Konti bersama dengan yang berusaha Encik Khair Zahari bin Abdul Ghani, Pengarah Zon Timur Jabatan Komunikasi Komuniti, yang akan memperkatakan mengenai program madani kita PMK tahun 2026 Negeri Pahang ni. Jadi jangan lupa temu janji kita 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan personakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan pencemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, pelepasan industri, yang mana ia menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat.
2: Yeah. Jadi,
1: kita lihat pada fenomena jerubu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, ada berpunca daripada kebakaran. Kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerubu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin, dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Okey, itu dia peminat irama, peminat irama Hindi yang agaknya dah pun teribu ya dengan lagu yang telah pun N siarkan sebentar tadi ya, To Mary Samne daripada Lata Manishka dan juga Udit Narayan. Dah pun 10.49 minit pagi, anda masih bersama menerusi Pahang FM tika dan saat ini ya. Okey, seketika nak kongsikan dengan anda status kualiti udara negeri Pahang ya, indeks pencemar udara IPU untuk hari ini 17 September 2026 yang dicatatkan pada jam 10 pagi tadi. Kalau untuk kita di Kuantan ini, iaitu di Baluk Baru, IPU-nya dengan bacaan 91. Di Indramakota, bacaan IPU 94. Alhamdulillah ya, makin menurun jika dibandingkan. Manakala di Rompin pula, IPU yang dicatatkan adalah 81. Di Temerloh, 96. Di Jerantut, agak tinggi sedikit ya, tidak sihat, iaitu 153 IPU yang dicatatkan. Jadi sama-sama kita doakan ya, kalau di Kuantan ni kalau hujan turun, alhamdulillah, itulah bacaannya makin menurun ya. Jadi sama-sama kita doakan. Jadi anda yang orang kata ada masalah asma ataupun anak-anak ya, kalau boleh kita kurangkan aktiviti di luar rumah, eloklah kita kurangkan dan duduk dalam rumah elok-elok ya. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.

Tengok je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okay, Pahang FM, satu pilihan, dah pun 11.05 minit pagi. Melangkah kita ke jam yang kedua menerusi Zon Persona kita hari ini. Sayang semua.

0: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan, jangan.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti himpunan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua talian Am Jas 03-8871-2000. Tiga Jas Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah dah gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Ih, busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
0: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Ish. Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
0: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasan dia.
5: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kek anggot.
3: Ih, pagat je kot.
0: Abang ni ngawal keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
6: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wiranegara yang tidak didendang. Bang FM, kami prihatin.
7: Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua, talian am Jas 03-8871-2000. Tiga, Jas Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah melalui e-aduan.doe.gov.my.
1: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Sayangi jantung kita.
5: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lainnya secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijirin penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
4: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Okey, dah pun 12 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama kami, bertemankan kami Pang FM 3 dan saat ini. Tak kira di mana cua anda berada, apapun kami ucapkan selamat datang kepada anda mungkin yang baru saja sampai ke negeri Pahang. Dan sesungguhnya anda akan rasa selesa berada di negeri Pahang ya. Dan tak kira lah sama ada datang untuk urusan tugas ataupun datang untuk bercuti. Jadi banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi semasa berada di negeri Pahang ini ya. Okey, dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat ya, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya hari ini pada jam 1:05 tengah hari ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1:05 tengah hari ya. Dan seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita tadi, untuk tengah hari ini kita ada temu bual eksklusif bersama dengan tetamu kita pada tengah hari ini. Dah pun berada di studio kita, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Khair Zahari bin Abdul Ghani, pengarah Zon Timur Jabatan Komunikasi Komuniti, yang akan memperkatakan mengenai program Madani kita PMK tahun 2026 Negeri Pahang, yang mana program ini akan berlangsung pada 19 September nanti. Jadi dah pun berada di studio kita, jadi saya mengalung-alungkan kehadiran tetamu kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Jadi semoga kata kehadiran Encik Muhammad Khair pada tengah hari ini, kita akan memberi informasi ataupun kita nak berkongsi maklumat yang bakal disampaikan oleh tetamu kita tengah hari ini mengenai satu program yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini ya. Jadi sebagai permulaannya, silakan Encik jelaskan sedikit latar belakang program yang bakal diadakan ini. Silakan.
1: Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM kerana memberi ruang dan peluang kepada kita untuk menjelaskan program PMK kali ini. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani kepada semua pendengar Pahang FM. Untuk makluman, program madani kita ataupun PMK 2026 ini adalah merupakan program flagship yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mendasari isu-isu ataupun permasalahan setempat sekaligus meningkatkan tahap keyakinan rakyat terhadap dasar-dasar dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Ia juga sebagai satu platform untuk memudahkan rakyat di kawasan luar bandar khususnya untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara langsung sebagai medan temu mesra antara pemimpin kerajaan dan juga rakyat. Kita lebih kepada mewujudkan merakyatkan warga setempat kita dengan terutamanya dengan jabatan-jabatan dan ketua-ketua jabatan lah. Begitu juga di negeri Pahang ini, program madani kita PMK 2026 ini akan diadakan sebagaimana yang disebut oleh DJN tadi pada 19 September hari Sabtu ini. Di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan dan persekitarannya. Program bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah kepada pukul 4 petang. Sasaran kita juga ialah khalayak yang dianggar sekitar 2,500 orang pengunjung lah, biasa yang kita adakan di negeri-negeri lain. Kehadirannya lebih kurang, khususnya meliputi masyarakat setempat yang dihadiri biasanya oleh warga taman, warga kampung, KRT kita, GPKK, perhampiran, pelajar-pelajar IPT dan seumpamanya lah.
0: Jadi khususnya masyarakat sekitar lah, kita harapkan semoga ianya merebut peluang ini untuk datang beramai-ramai ya. Jadi boleh agaknya Encik jelaskan dengan lebih terperinci mengenai program madani kita ini PMK 2026 serta pengisian program untuk kali ini.
1: Ya. Program ini insyaAllah akan diresmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Hajjah Fauziah binti Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosar Hidup, yang dijadualkan dalam jam 11 pagi. Ianya juga kita menjemput dan dihadiri oleh deputi jemputan kita yang terdiri daripada ketua-ketua jabatan seluruh negeri Pahang ini, dan juga Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi JECOM juga turut hadir. Begitu juga dengan surat jemputan kepada jabatan-jabatan negeri juga telah kita susun untuk bersama-sama dengan kita pada pagi itu. Untuk makluman, sebelum pada 19 hari bulan itu, 18 hari bulan itu dah kita ada pra-program. Terutamanya pada pagi 18 hari bulan hari Jumaat, KP JECOM Tuan Haji Muhammad Isyamuddin Ghazali akan mengadakan program ziarah kasih di tempat yang kita tentukan lah. Kemudian pada petangnya selepas asar itu ada sedikit mengopi santai lah yang bersama dengan ketua pengarah kita, masyarakat setempat yang kita juga susun. Kemudian pada malam itu kita ada program majlis Maulidi Rasul di Masjid Sultan Ahmad Shah. Dan kita ada pihak qadi kita lah yang akan menyampaikan ceramah. Kita ada solat hajat, kita ada selawat untuk malam itu. Sebelum pada 19 hari bulan. Jadi pelbagai program sisipan yang akan diadakan sempena PMK ini ialah di antaranya pertandingan memanah sukan cabutan bertuah, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan isukan, sukaneka, pameran kaunter perkhidmatan, pemeriksaan kesihatan, jualan rahmah, jualan agro madani, dua jualan yang agak besar, biasanya jualan rahmah. Sekarang ini kita tambah satu lagi daripada farma agro madani. Agihan anak-anak pokok, percuma program tukar minyak hitam, gunting rambut percuma, pertukaran topi keledar insyaAllah ada, ziarah kasih dan penyampaian bakul rahmah oleh ICU kita melibatkan peserta ikasih yang dipilih lah. Dan juga untuk menukarkan Al-Quran bagi warga setempat yang ada Quran-Quran yang agak lama boleh hadir untuk bawa, kena bawa lah, tak boleh tak bawa, tak ada bukti pula. Jadi so dia kena bawa Al-Quran untuk tukar. Kemudian ada beberapa jabatan akan melaksanakan pocket talk lah. Cuma ada satu lagi DJN yang kita biasa adalah iaitu kunduri rakyat, makan tengah hari yang akan dilaksanakan oleh pihak KRT yang bertanggungjawab menguruskan. So di sini tidak ada keistimewaan, sama-sama boleh pergi ambil lama lauk apa semua, sekitar dengan VIP ke siapa ke sama je di sini.
0: Ini pada hari Sabtu, pada hari 19 tu lah, kenduri rakyat.
1: InsyaAllah ada gula kawah lah untuk rakyat kita sediakan sedikit sebanyak. Alhamdulillah. Boleh lah sama-sama merasa nanti.
0: Tapi yang pastinya orang kata siapa cepat dia dapat lah kan.
1: Iyalah, itulah kita pun cuma kita ada satu vendor yang kita ambil dalam 10 vendor yang ada. Dia bukan jual, dia pergi kita nak kita minum je. Kita dah siapkan untuk air balang, mie
0: goreng. Tak payah bawa duit
1: tak payah untuk makan. Pergi makan je situ. Cuma ada satu cuma ada satu lagi tempat tu, dia yang tu berbayar. Maksudnya kita sediakan untuk warga taman tu. Betul. Dia boleh menjual di situ. Tapi ni bayarlah yang tu.
0: Yang tu kena bayar.
1: Yang kita ni tak apa. Selagi ada.
0: Selagi ada. Itulah 8 pagi sampai 4 petang. Ini panjang masa tu ya. Jadi tadi Cik Khair ada menyebut mengenai jualan dan pameran agensi kerajaan ya. Jadi ianya salah satu antara pengisian program ini. Jadi mungkin boleh dijelaskan dengan lebih detail lagi.
1: Mengenai apa ni, jualan dan pameran agensi ni, kita menghimpunkan kaunter dan juga perkhidmatan seperti ikasih. Ada setengah yang daripada rakyat kita ni terdaftar pun lagi ikasih, sedangkan dia termasuk dalam golongan ikasih.
0: So
1: dia
0: tertinggal,
1: boleh
0: ya?
1: Tertinggal. Begitu juga dengan khidmat JKM, GPJ juga boleh, ada apa-apa masalah boleh bertanya. Dan juga KWSP serta PKSO dalam satu lokasi lah. Maksudnya jabatan kerajaan ni bersedia untuk memberi penerangan dan penjelasan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh warga kita di sana. Begitu juga setengah orang merasakan urusan dengan agensi memerlukan masa untuk pergi dan daripada satu pejabat ke satu pejabat.
0: Betul.
1: Jadi sekarang ini kita bawa datang pejabat itu ke tempat dia. Selagi ada masa, ada ruang, bolehlah untuk berurusan dengan pejabatan tersebut.
0: Ya. So, kalau nak cari lagi kerja, payah nak pergi.
1: Betul. Jadi kita bawa, sebab saya difahamkan persekitaran program kita ni ada lebih kurang dalam 20,000 penduduk. Ini ramailah.
0: Ya, kira. Sungai Sat ni besar sebenarnya.
1: Sungai besar, dia besar. Masjid pun ada dua dekat-dekat. Menunjukkan bahawa kawasan lokasi kita ni memang tumpuan penduduk lah. Seterusnya dari segi jualan rahmah dan agro madani, ia memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan barang-barang keperluan dia ni dengan lebih dengan harga yang lebih berpatutan lah. Maksudnya dia boleh, dia dah biasa dah dengan jualan ni. Dan saya ucap terima kasih kepada Ibu Mak Datuk Dr. Faziah kerana meluluskan satu jualan premium besar lah. Kita ingat biasa kecil-kecil lah. Ni yang besar lah.
0: Ya, skala besar.
1: Skala besar sikit lah. Ya, padan lah dengan, sepadan dengan apa ni, dengan jumlah penduduk ni.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Selain madani juga, kita menjadikan perkhidmatan kerajaan, tetapi itu membawa manfaat keseluruhannya kepada rakyat kita lah.
0: Yeah.
1: Kita juga ada bekerjasama dengan Giat Mara Pahang dan untuk program tukar minyak hitam kepada penduduk-penduduk setempat secara percuma. Yeah. Tapi setakat yang adalah setakat yang kita sediakan. Siapa yang tadilah macam DJ nak kata, kita setakat yang kita ada.
0: Ya. Yeah. Siapa datang awal?
1: Itulah insya-Allah. Itulah antaranya.
0: Jadi kalau datang lewat tu tak boleh nak salahkan orang kata pihak penganjurlah, yeah, kan.
1: Ya, ya, ya. Begitu juga dari segi kesihatan, kita ada perkhidmatan pemeriksaan gigi secara percuma dan juga pemeriksaan kesihatan lah. Yang seterusnya, dari segi segmen RRUI kita ni, kaunter perkhidmatan agensi kerajaan yang terlibat, di antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial dan juga Jabatan Akaunter Negara Malaysia. Yang lain kita rasa biasa. Tapi Jabatan JAN ini dia hadir sekali. Kenapa dia hadir? Kerana ada di kalangan kita yang tidak menuntut
0: wang yang
1: tidak dituntut. So dia hadir sekali. Jadi siapa-siapa rasa dia boleh cek lah, benda tu boleh cek lah nanti apabila dia apa ni, Jabatan Akaunter Negara Malaysia ni ada bersama dengan kita. Dan seterusnya ialah biasalah rakan kita lah, adik-beradik kita ni, SKMM ni bersama dengan kita jugalah untuk menguruskan e-sport dan seumpamanya lah. Begitu juga dengan soal internet selamat yang akan dipamerkan kepada kita semua lah.
0: Dan tak ketinggalan juga Pahang FM pun ada studio dekat sana juga.
1: Ya.
0: Kami juga akan beroperasi dekat sana.
1: InsyaAllah lebih memeriahkan lagi.
0: Ya, orang kata kalau selama ni dengar aje, jadi hari tu boleh tengok sendiri
1: boleh
0: macam
1: tengok
0: mana
1: sendiri.
0: DJ tu berkomunikasi.
1: Tak semua orang boleh datang ke sini. Boleh tengok
0: program nanti. Jadi insyaAllah kita pun akan sama-sama memeriahkan program itu nanti. Okey, baiklah kita rehat dulu seketika.
1: Okey.

0: Okey, kita baru saja bersama dengan Nabila Razali, balas baik. Dah pun 12.28 minit tengah hari, masih lagi bersama dengan tetamu kita tengah hari ini, menerusi slot temu buat eksklusif bersama dengan yang berusaha, Encik Muhammad Khair Zahari bin Abdul Ghani, pengarah Zon Timur Jabatan Komunikasi Komuniti. Dan kita memperkatakan mengenai program Madani Kita PMK yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti, ya, 19 September 2026. Banyak acara-acara menarik telah pun disusun atau untuk para pengunjung, khususnya untuk masyarakat, ya, khususnya di perkampungan Sungai Isap. Jadi dekat situ ada Sungai Isap Jaya, ada Sungai Isap Damai, ada Sungai Isap Perdana, ada Sungai Isap Murni pun ada. Jadi pastinya kalau tak datang, rugi sajalah. Macam-macam orang kata Cik Khair bawa untuk masyarakat di Sungai Isap ni, kan. Kalau nak tukar Quran pun boleh, banyak lah. Jualan rahmah pun ada, satu-satunya jualan yang terbesar dibawa kat sini, Cik Khair, ya. Jadi pemeriksaan kesihatan, kita pergi kepada pemeriksaan kesihatan sedikit mungkin kalau kita pergi dengan lebih detail. Kalau biasanya untuk rawatan gigi ni, kita kena daftar melalui My Sejahtera, kan. Bukan senang nak dapat tarikh tu. Kalau kita contohnya, kalau kita booking hari ni, belum tentu minggu depan ataupun bulan depan dapat. Jadi inilah peluang yang disediakan oleh kerajaan ataupun program yang diadakan ini. Jadi bagaimana kita boleh jelaskan kepada para pendengar ini? Silakan Cik Khair.
1: Untuk pengetahuan pendengar Pahang FM, sebenarnya kita nak besarkan lagi khidmat Jabatan Kesihatan.
0: Betul.
1: Tapi oleh kerana bas gigi tu dah dah ditempah awal oleh orang lain,
0: terhad.
1: Jadi kita akan buat semampu yang mungkin.
0: Adalah.
1: Apatah lagi kita sekarang ni ada khidmat nasihat, sebab kita sedang menghadapi cuaca yang tidak menentu.
0: Betul.
1: Khususnya.
0: Jadi ini
1: jerubu dan seumpamanya. Dan sudah tentulah benda-benda begini perlu ada dalam pengetahuan penduduk kita lah, rakyat kita, bagaimana kita nak menghadapi satu-satu suasana yang baru yang akan berlaku. Jadi saya rasakan Jabatan Kesihatan Negeri ini penting sangatlah untuk menghadapi perkara-perkara baru dalam dunia kesihatan kita ni.
0: Betul.
1: Itulah antara yang kita nak sangat diorang ni bersama dengan kita.
0: Jadi segala pertanyaan bolehlah dikemukakan, ya, di Kaunter Jabatan Kesihatan nanti. Jadi selain daripada orang kata nak buat pemeriksaan percuma, nak check apa semua tu, jadi datanglah beramai-ramai, ya. Yang pastinya datang awal.
1: Betul.
0: Jangan datang lewat. Kalau datang lewat nanti, kalau tak terlayan, janganlah nak salahkan pihak penganjur pula. Okey. Baiklah, Cik Khair, harapan Cik Khair sendirilah sempena dengan penganjuran program Madani Kita 2026 di Negeri Pahang kali ini.
1: Untuk makluman, sebenarnya ini program PMK di Kuantan lah kita kira, kan. Di Kuantan ini satu anugerah besar sebenarnya. Sebenarnya tak ada dalam jadual kita. Yang ada dalam bulan 11 nanti di Indramakota. Itu saja yang kita ada di Kuantan.
0: Ya, tapi bukan skala macam ni, ya.
1: Sama.
0: Skala yang sama.
1: Itu yang sepatutnya ada di Kuantan, hanya satu saja.
0: Tapi ada dua.
1: Tiba-tiba pacu dengan ihsan dia bagi kepada kita untuk dilaksanakan di Kuantan ini. Terima kasih banyak kepada pacu, dan inilah di antara yang di bawah pemerhatian Perdana Menteri kita. Dia rasa dia, di mana dia rasa perlu dibuat, dia akan bagi tahu dan kita akan laksanalah apa yang sepatutnya. Dan itulah saya kata, rakyat kena rebut peluang ini. Saya mengharapkan supaya rakyat yang terlibat di kawasan itu, warga yang terlibat di kawasan itu, ambil kesempatan dengan apa yang jabatan-jabatan bawa turun kepada kita secara lebih dekat. Maksudnya semua jabatan ada. Kalau sehari kita nak pergi semua jabatan ini, kita tak mampu.
0: Betul.
1: Jadi so dengan adanya pengumpulan jabatan ini, saya rasa rakyat lebih perlulah untuk bersama dengan kita, khususnya dalam mencapai apa yang mereka hasratkan. Banyak benda sebenarnya, kalau bercakap banyak benda, tapi oleh kerana dah ada sekali, silakan kami mengalu-alukan semua, tak kira lah, bukan setakat warga Sungai Isap lah, semua sekali yang ada
0: yang
1: peluang,
0: hadir
1: untuk sama-sama kita memanfaatkan program yang kita buat ni.
0: Jadi kalau ada masalah, ada yang belum lagi mendaftar dengan e-kasih, inilah peluangnya untuk anda mendaftar. Kadang-kadang tu mak ayah ni kata terlepas pandang, yeah, tak tahu macam mana cara nak mohon, ya. Jadi anak-anak yang ada ni bolehlah orang kata membantu bawa mak ayah untuk mendaftar semula e-kasih ke, ataupun nak semak semula, mungkin tak ada kemas kini kan. Jadi inilah peluang yang diberikan untuk masyarakat setempat, khususnya bukan setakat orang kata orang Sungai Esak je, orang yang ramah kota pun boleh datang.
1: Boleh
0: mana-mana pun yang ada di persekitaran ini, kalau kebetulan berada di Mandai Kuantan, bolehlah hadir sama-sama pada hari Sabtu nanti, ya, 19 September 2026, di Dewan Serbaguna Sungai Sab Damai. Kalau lebih nak tahu tu, kalau ada yang kata ikat manalah Dewan Serbaguna ni, ingat dekat tapak Pasar Malam. Pasar Malam Sungai Esak itu lebih terkenal. Sebab dekat aja, dekat dengan Masjid Sultan Ahmad. Jadi itulah orang kata lokasi yang lebih tepat. Kalau di antara kita orang kata masih terbayang-bayang kat mana ni Dewan Serbaguna ni, kan. So jadi tapak Pasar Malam tu adalah bersesuaianlah, mudah mereka tahu, ya. Okey, jadi sama-sama kita meriahkan program Madani kita PMK tahun 2026 ini pada 19 September hari Sabtu ni, tak berapa hari lagi, esok lusa je ni. Jadi datanglah ramai-ramai, rebutlah peluang yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kami di Pang FM ini juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Khair Zahari bin Abdul Ghani, Pengarah Zon Timur Jabatan Komunikasi Komuniti, kerana sudi bersama kita pada tengah hari ini.
1: Sama-sama.
0: Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.
0: Sama-sama.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Ini kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain, termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti, kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barangan ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan lah, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di

0: 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
1: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
2: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ni walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
3: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten, Rizky Diwanto memaklumkan, kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano, melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama kami di Pang FM, satu pilihan dah pun 1.10 minit tengah hari. Sementara tadi 1.5 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan, kejujuran adalah asas kepada akhlak orang yang beriman. Sentiasalah dalam hidup kita ini jujur, walaupun kita tahu jujur mungkin pahit di awalnya, tetapi insya-Allah manis di akhirnya. Kejujuran membawa ketenangan, tidak jujur membawa kepada kegagalan.
2: Cantiknya iman, Pahang.

Baiklah saudara, dah pun 1.30 minit tengah hari sekarang. Kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Kezaliman Bahagian Akhir bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Sama-sama kita ikuti.

SWT pada hari itu. Allah Subhanahu wa Taala tak ada seorang pun dah pada ketika itu yang menyeksa manusia melainkan seksaan Allah Subhanahu wa Taala. Artinya tuan-tuan sekalian, pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad, dan ketika itu azab confirm sepenuhnya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Wa la yuthiqu wasaqahu ahad, dan juga tak ada seorang pun pada ketika itu yang datang nak mengikat leher manusia dengan ikatan-ikatan, artinya rantai-rantai api neraka, melainkan ikatan Allah Ta'ala saja. Tuan bayangkan, itulah baru ketika manusia terasa yang tersangat-sangat. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah beritahu bahawa segala perkara yang Allah beri kepada kita itu saja-saja Allah nak tengok apa yang kita buat dengan nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah beri gigi palsu, contohnya kita tua ni. Pada gigi palsu untuk makan gigit telayang je. Pada gigi palsu untuk makan petai jering saja. Kurang-kurang gigi palsu itu bawa semayang untuk menyebut makhrak yang baik. Ni cerita. Itu benda yang tak besar sangat. Tapi besar nampaknya. Inilah tuan-tuan sekalian. Ini keadaan manusia yang keadaan menzalimi diri. Tuan bayangkan. Sakit seksa bila nampak azab Allah Ta'ala. Tak boleh nak stand kita. Habis dah. Inilah masa yang tinggal pada kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah masa yang ada pada kita yang kita boleh buat. Tak ada apa-apa lagi. Itu satu. Itu balasan ketika nanti. Dan tidak kurang juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita menzalimi diri kita dengan berbagai-bagai perkara, berbagai kerenuh dalam kehidupan ini. Apabila kita menyeksa diri kita dengan arti kata lain tak melakukan suruhan Allah Ta'ala. Ada juga dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran, kata tuan-tuan rojok, Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah Ta'ala beri balasan atas dunia ini. Ada yang azab-azab begitu Allah Ta'ala dah lakukan pada orang dulu-dulu sebelum kita. Ada juga yang barangkali berlaku musim kita. Kalau tuan-tuan rojok dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl itu Allah Ta'ala cerita bagaimana ada di antaranya manusia yang Allah segerakan azab kerana hidup menzalimi diri, hidup menzalimi orang lain, hidup melakukan berbagai-bagai bentuk kezaliman. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Karim, قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَعِدْ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِينَ لَا يَشْعُرُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim maknanya, قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, Allah dah laksanakan tipu daya kepada orang-orang sebelum mereka tu. Artinya Allah Ta'ala dah datangkan bagaimana bentuk manipulit kepada nikmat-nikmat orang dulu-dulu. Tuan-tuan nampak. Orang dulu pun tuan-tuan, kalau kita rojok dalam sejarah kan, hebat-hebat. Tuan-tuan tengoklah ya. Di antara perkara-perkara yang dulu-dululah, orang kata piramid di antara perkara-perkara pelik. Bagaimana adanya taman tergantung di Babylon. Dan berbagai-bagai benda-benda dulu, zaman-zaman Sabak lagi-lagi hebat lagi. Pembangunan-pembangunan yang dibuat. Tuan bayangkanlah. Nak cerita teknologi manusia hebat. Zaman Nabi Musa pun dah ada dah. Musa As-Samiri itu. Boleh cipta anak lembu. Menggunakan arus. Elektrik ke arus hangin tak tahu. Tiba-tiba sampai masanya. Boleh berbunyi anak lembu tu, patung lembu tu. Tuan-tuan bayang teknologi tu. Kita sekarang boleh buat patung. Patung budak kecil yang main tu. Picit, cerit, bunyi. Boleh juga. Kan? Tapi dia buat patung besar. Bukan picit. Tapi boleh berbunyi. Ini kan teknologi. Ni Allah Ta'ala khabar. Qad makara allazina min qablihim. Orang-orang dulu dah menentang Allah SWT. Allah balas. Allah beri kekayaan pada dia. Allah beri teknologi yang tinggi padanya. Teknologi yang cukup canggih, manggih tuan-tuan. Allah beri kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Harta-harta yang mewah. Ya Allah, hebat-hebat. Tapi gitu juga penyakit tuan-tuan. Mereka lupa. Mereka kembali menzalimi diri mereka sendiri. Yang itu. Zaman Nabi Nuh contoh. Zaman Nabi Nuh ni tuan-tuan terkenal zaman teknologi. Sebab itulah tuan-tuan dalam sejarah kata bila dijumpai kapal Nabi Nuh tu, orang memikirkan bagaimanakah Nabi Nuh buat kapal ni. Ya, buat kapal yang sangat besar. Besar. Yalah tuan-tuan, orang zaman dulu besar kan. Bagaimana teknologi yang dia buat boleh masuk di sana, berada punya lamanya dalam banjir yang besar tu. Ini pun teknologi juga. Mereka menentang Allah SWT, mereka melakukan zalim, zalim pada dirinya dan berbagai lagi. Allah Ta'ala kata ada di antara mereka. فَآتَاللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ.
Mereka ini kata Allah SWT, mereka boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Bangunan bertingkat-tingkat. Zaman-zaman dulu, tuan-tuan, zaman kerajaan Sabak dulu lagi. Buat bangunan, kalau bahasa kita sekarang, flat-flat yang tinggi. Mereka boleh buat kondo-kondo yang tinggi, zaman dulu lah. Sekarang-sekarang pun ada juga. Ketika Allah Ta'ala datangkan balasan Allah SWT, kerana mereka hidup dalam suasana menzalimi diri mereka dan menzalimi Allah Ta'ala, mereka melakukan syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik yang ketiga tadi, apa berlaku? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah SWT menghancurkan rumah-rumah mereka dan Allah Ta'ala hempapkan mereka dengan lantai-lantai ataupun dengan bangunan yang berlapis-lapis itu ke atas mereka, yang jatuh timpa-menimpa kepada mereka. Puan bayangkan, ibarat macam gempa bumi lah lebih kurang gitu. Kerana mereka hidup menzalimi diri. Mereka melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah takut, tuan-tuan. Ini balasan Allah Ta'ala atas kezaliman. Mereka lakukan kezaliman pada diri mereka. Buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Contoh umat Nabi Nuh dan umat lain. Berbagai-bagai perkara. Kezaliman laku. Allah buat bangunan. Apa ni mereka buat bangunan? Bangunan itu sendiri runtuh, Allah Ta'ala kata. Menimpa mereka. Menghempak mereka. Dari atas. Bayang, tuan-tuan. Dan inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dan wa atahumul azabu, dan kami datangkan azab yang ketika mana, min haitsu la yash'urun, sekira mana daripada tempat yang mereka tak apa ni, yang mereka sendiri pun tak tahu dah tak ada manalah benda ni, apa puncanya musibah ni, sebab apalah, tak dapat nak kesan. Tapi Allah Ta'ala datang. Itu ibarat, tuan-tuan. Inilah sebut, tuan-tuan. Sebab itulah kehidupan ni. Allah Ta'ala dah balas pada orang-orang dulu. Gempa bumi yang sangat dahsyat berlaku. Dan berbagai-bagai yang datang menimpa-nimpa. Kenapa? Rupa jawapan pada itu. Kerana manusia hidup menzalimi dirinya, menzalimi kehidupan dan menzalimi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini, tuan-tuan, jaga-jaga. Ini yang main-main. Sajalah nak cerita ini. Supaya kita ambil iktibar, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan sekalian, bayangkanlah. Sebab itu hari ini kalau kita renung balik, barangkali berasa tak sedap dalam kehidupan. Kalau kita contohnya duduk dalam keadaan mewah, senang lena, sedangkan tidak melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, pernahkah terfikir dalam kehidupan kita ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh datang ke azab sengsara pada kita? Kita tengah sedap lena, tidur atas katil kita, rumah kita yang besar, ya, tilamnya tebal, katilnya mahal, bilik Allah istimewa. Terfikirkah kita shilling yang ada atas kepala kita itu akan berung atas kita, sedangkan kita tak sempat nak buat apa-apa? Tuan bayangkan, ini peringatan Allah Subhanahu Taala. Peringatan Allah Taala. Kita tak tahu kan, tuan-tuan, gitu. Tak tahu. Kita tak tahu. Kita naik atas bangunan tinggi-tinggi, kita duduk atas, katalah bangunan 30 40 tingkat ke atas. Di atas-atas sekali barangkali ada tempat maksiat pada Allah Subhanahu Taala. Contohnya, tempat kita tak ada Amerika, tuan-tuan. Contoh dah. Makin tinggi, biasanya makin mahal lagi tempat maksiatnya. Makin tinggi, makin mahal lagi maksiat, contohnya. Pulau-pulau Amerika ni kan gitu, tuan-tuan. Buatnya berung. Bayang, tuan-tuan. Ya Allah. Tengah mereka melakukan maksiat, melakukan kezaliman pada diri mereka, apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan runtuhkan. Ketika itu, apa mereka nak buat? Yang mereka tak dapat nak fikir. Mereka tak dapat nak sangka. Mereka tak dapat nak trace. Alat-alat canggih mereka tak dapat nak mengesan. Dari mana puncanya? Walaupun dia ada alat-alat pengesan. Allah Ta'ala kata, wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Kami datangkan azab. Kami datangkan seksa pada mereka. Dari tempat-tempat yang mereka tak terfikir azab itu datang. Tapi akan berlaku. Tuan bayangkan. Inilah gaya. Sebab kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan kena renung. Janganlah kita melalai-lalaikan perintah Allah Subhanahu Taala. Janganlah kita buat sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah Taala. Kita takut Allah Taala balas. Balas dan suasana kita tak ada nak buat benda-benda. Tak boleh nak U-turn macam tadi. Ini tuan-tuan bayangkanlah. Nampak je perak. Sekejap Allah. Sekejap. Tak ada sekejap, tuan-tuan. Berung juga akhirnya. Itulah gaya. Ini Allah Ta'ala cerita, tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata, orang-orang yang menzalimi dirinya ini, kita menzalimi diri kita ni, dengan arti kata lain melakukan perkara-perkara berdosa, sebenarnya kita hidup dalam suasana yang sangat tertipu pun. Yang sangat tertipu. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, orang tipu kita, kita marah. Pulak zaman sekarang ni, jangan pasal tipu tak tipu. Repot, tuan-tuan. Boleh masuk mahkamah. Kita boleh dibicarakan. Sebab apa? Kerana orang tipu kita. Mengapa tak dibicarakan tentang diri kita yang kita kerap kali menipu kita? Banyak kita menipu kita. Waktu subuh, kita tipu kita kadang tu. Dah celek dah mata pukul 5.
Sekejap lagi lah. Kita tipu kita. Tak sekejap, aku 10 pulak bangun rupanya. Tak sekejap rupanya. Pandai kita menipu. Dekat nak tidur, kunci dah jam. Letak kat kepala. Kering jam, hulur tangan. Kek tutup. Pandai betul kita menipu. Tapi tak pernah kita berkata bahawa sebenar kita menipu kita. Yang orang ungkit, yang orang sembut, ialah apa dia? Kerana orang tipu dia. Ini tuan-tuan. Sebab itulah khasnya dalam kitab ni. Dia kata bahawa manusia ni tuan-tuan, dia sebenarnya yang menzalimi diri dia tu, dia dalam suasana bodoh. Yang dia tak sedar. Bodoh ni memang tak sedar tuan-tuan. Kita tak sedar. Yang kita tak tahu. Kita duduk dalam suasana, kita menyeksa diri kita siang malam pagi petang. Tuan bayangkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah. Apa-apa benda yang kita beli. Apa-apa kita yang kita makan contohnya. Daripada benda-benda haram. Ambil contoh. Lupakah kita? Kita telan benda-benda haram. Banyaklah benda haram tuan-tuan dalam dunia ni. Sama ada haram segi zatnya. Haram dari segi sifat yang tuan-tuan. Ya? Bagai-bagai. Banyaklah benda-benda haram dengan araknya kita minum. Dengan kebat hak orangnya tuan-tuan. Dengan tipu hak orangnya. Dengan ambil hak orangnya. Dengan ambil yang tanpa hak hak orangnya. Tanpa kebenaran sikit pun. Kadang-kadang tuan-tuan kita kebat begitu aja. Sedarkah kita? Yang masuk itu bukan makanan. Kita dapat rasa begitu. Barulah diri ni tuan-tuan. Berasa tak nak melakukan maksiat. Barang tak alat lagi tu. Bayangkan tuan-tuan. Ini gambaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu bila kita tengok balik, renung balik. Yang paling penting dalam kehidupan orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdik, dia selalu saja mendatangkan, meletakkan sesuatu itu pada diri dia. Orang-orang yang bijak, orang cerdik, apa berlaku pada orang, dia ambil lekatkan pada diri dia. Tengok orang mati, dia lekatkan mati itu pada diri dia. Dia kata dia akan mati, kan gitu. Tengok orang sakit di hospital, maka dia kata saya akan sakit, ginilah rasanya. Dan sakit macam ini barangkali menjadikan saya tak sempat beribadah pada Allah Subhanahu taala. Tengok orang cacat, dia katakan pada dia, kalau saya cacat macam ni, Allah datangkan cacat. Bayangkan tuan-tuan. Banyak dah berlaku tuan-tuan balasan Allah Subhanahu taala yang berbagai-bagai dalam kehidupan tuan-tuan. Sebab itu ambil iktibar, ya. Ambil iktibar. Sebab itu kalau tuan-tuan rujuk, disebut kisah sebuah hadis sabda daripada Nabi Isa alaihissalam, ditulis balik oleh Abu Al-Lais. Nabi Isa kata, manusia ni ada tiga yang membawa keuntungan pada dia, kata Nabi Isa AS dalam kitab Tabiul Ghafilin. Pertama kata dia, manusia yang membawa untung pada dia, kalau dia diam, dia berfikir. Ni kata Nabi Isa. Diam bukan diam saja, duduk terpongok je, duduk terpongok senyap je, dah. Duduk diam fikir. Kita duduk terpongok-terpongok juga. Jaga terpongok dia. Lelak je. Itulah. Kalau dia tengok. Dia tengok ambil iktibar. Jumpa benda ambil iktibar. Jumpa benda ambil iktibar. Jumpa benda ambil iktibar. Apa je yang dia nampak, dia ambil iktibar. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat. Dia biasa jumpa dengan hadis. Nabi dah sebut kan. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah tentang apa. Fi khalqillah. Kejadian-kejadian Allah Subhanahu taala yang berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Berbagai-bagai bentuk kejadian, ya. Berbagai-bagai bentuk kejadian. Sama ada kejadian yang menyenangkan, yang menyeronokkan, yang mengerikan. Berbagai-bagai. Tolong fikir, ambil letak pada kita. Nak menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang bila tengok benda tak baik, pulang korang. Tempat kawan tu tak kena kita tu gayanya. Tak menyinggung lalu kelebat gitu. Kita kata gitu kan. Tapi tak kata datang ke kita. Kenapa tak kata datang ke kita? Tak tahulah apa sebab, wallahu alam lah. Kerana kita masih tidak merasakan bahawa sebenarnya Allah Taala boleh beri. Tuan-tuan sekalian, kalau bercakap, kata Nabi Isa, bukan bercakap kosong. Bila bercakap, zikrullah, sebut Allah. Bergerak bibir, sebut Allah. Walaupun tidak sebut Allah, tidak. Bergerak bibir tidak hilang daripada perkara-perkara dalam bentuk mengati Allah Taala. Bergerak bibir ada saja sebutan yang mengajak pada agama. Ada saja sebutan yang melarang pada kemungkaran. Bergerak bibir, ada saja perkara-perkara yang tidak lari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu tuan-tuan. Nak kira gerak bibir ni tuan-tuan. Bukan sikit, ya. Kalau ibarat benda berskeru tuan-tuan, rasanya keng kita tuan-tuan lama dah longgornya. Tapi Allah Taala tak bagi skeru tuan-tuan. Memang dah original gitu. Kalau buat skeru, apa kali ganti skeru dah tuan-tuan, ya. Bayangkanlah bergerak kukak. Cubalah digerakkan itu, tiap-tiap gerak-gerak itu ada benda-benda yang menyebut ingat pada Allah Ta'ala. Dengan arti kata lain, menyebut tentang keagungan Allah Ta'ala, menyebut tentang perkara-perkara molek,
melarang pada perkara-perkara mungkar, masya Allah, betapa banyaklah pahala kita, tuan-tuan. Tapi kita menyebut hari-hari, menyebut tuan, cakap hari-hari kan gitu. Tapi kalau kira-kira entah berapa lah agaknya hantar menyebut Allah Subhanahu Taala. Ah, tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ah, ini gaya. Jadi sebab itulah dalam kehidupan ini, tuan-tuan, ambillah segala perkara-perkara itu, tolong lekatkan kepada kita. Ambil perkara-perkara itu, letakkan kepada kita. Bagaimana kalau benda itu berlaku pada kita, muslimin muslimat, balik pada kita, menzalimi diri, tuan-tuan. Jadi saya dah sebutkan bahawa peringkat menzalimi diri itu banyak, ya. Termasuklah perkara-perkara yang menyebabkan manusia menyakiti orang lain. Itu pun di antara lain juga, tuan-tuan. Jadi disebut juga, tuan-tuan muslimin muslimat, orang-orang yang menzalimkan diri ni, tuan-tuan, dalam suasana mana? Nanti, tadi saya dah sebut bagaimana kisah waktu mereka nanti datang para malaikat berbaris-baris. Ada lagi kisah dalam Al-Quranul Karim yang Allah cerita, yang Allah sebut bagaimana ketika kita berhadapan dengan musibah-musibah lain. Khasnya kalau tuan-tuan rojok dalam Al-Quran, banyak cerita Quran, tuan-tuan. Yalah, Al-Quran kalau kita rojok balik, tuan-tuan, nampaklah kan, banyak sangat benda-bendanya, tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala semua tu memberi kesedaran lah, bentuk kesedaran. Kalau bahasa kita sekarang ni, orang sebut sekarang motivasi. Al-Quran ni, Allah, tuan-tuan, berbagai-bagai bentuk motivasi, ya? Motivasi. Dalam ayat lain yang kita baca pagi-pagi Jumaat itu, apa kita kata? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran Karim, dia kata ketika mana manusia ditunjukkan azab. Azab ni maksudnya azab neraka. Kita kadang-kadang dunia ni pun, tuan-tuan, Allah pernah tunjukkan azab atas dunia. Azab ngeri ada atas dunia, berlaku depan kita. Tuan-tuan bukan tak pernah tengok kemarin tu, tuan-tuan, satu accident cukup besar, kan? Sebut tengok dalam TV mana-mana, bagaimana kemalangan. Sebuah lori lalu, perak, langgar, lenyek kepala orang, pecah, tuan-tuan, pecah kepala, kan ngeri. Ha, itu ngeri. Patutnya, tuan-tuan, orang-orang yang jenis mana lumba-lumba motor ke benda ke, tuan-tuan, memang terasa ngeri nampak. Eh, tuan-tuan bayang kalau bersepai kepala, lepek kepala, masuk bawah tayar lori. Ni Allah SWT tunjuk, ni dunia yang realitinya banyak. Ada Allah SWT tunjuk ngeri akhirat. Barangkali ngeri akhirat tu ada ke orang, yalah, benda tak nampak lagi, tak jumpa. Baik itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata ketika mana, Allah sebut dalam Al-Quran, kita pun tak lalui benda ni sebab belum kiamat lagi. Ketika mana, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang-orang yang berdosa nanti esok, kalau kita berdosa, kalau kita mati sedang menzalimi diri kita, tak ada nak bertaubat kepada Allah SWT, guna gaya ni. Allah Ta'ala kata orang-orang berdosa menyebut dengan suasana alam tara izil, alam apa ni, walau tara izil mujrimun, dia sebut bagaimana keadaan realiti muka orang yang berdosa itu, menyebut dengan nampak ngeri sangat, takut sangat pun. Tak reti nak mengajuk, tuan-tuan, bagaimana gaya orang ngeri. Ya, ngeletarnya takut. Apa kata mereka sambil mengeletar, sambil takut. Ngeri, sahabat ngeri. Dia kata, bila nampak azab Allah Ta'ala, dia kata, jika sekiranya orang tu tengok azab, orang berdosa tu nampak bagaimana balas Allah Ta'ala, mereka pada ketika itu azab kata, nakisu ala ru'usihim inda rabbihim. Dengan takut, dengan ngeri, dengan bimbang, menundukkan muka mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkata, Rabbana, Tuhan kami, absarna wa sami'na farji'na. Kami dah nampak, Allah, jelas dah kami nampak azab, ya Allah. Kami nampak jelas terang-terang, ya Allah, jelas terang kami nampak. Wa sami'na, kami dah dengar dah, Allah, betapa hebat ngerinya api neraka-Mu, ya Allah, yang menderu tu. Allah, tuan-tuan, dengar, nampak, dengar. Bayangkanlah, tuan-tuan, itulah. Baik itu kalau kita tengok, ya, bagaimana dalam peperangan, dalam apa negara-negara yang berperang itu, betapa ngerinya ketika meletup bom dan bagaimana menyerit, terpekik, terlolong. Kan gitu. Absarna wa sami'na. Dia dah tengok dengan mata dia, dia dengar. Sekarang ni kita tak nampak dengan mata sebab belum berlaku. Yang realiti akhirat tak nampak. Yang kita nampak Allah tunjukkan di bumi saja. Lalu mereka kata di hadapan Allah Subhanahu Taala, sambil tunduk di hadapan Allah, farji'na na'mal saliha inna muqinun. Tuhan kami, kami nampak betul-betul dah azab-Mu, ya Allah. Nampak betul neraka-Mu, ya Allah. Nampak betul orang diazab, ya Allah. Kami nampak betul, ya Allah. Kami dengar jeritan mereka, kami dengar deruan api neraka ni, Allah. Farji'na, balikkanlah kami ke dunia pula, ya Allah. Minta balik pula, tuan-tuan bayang. Minta balik
farji'na na'mal saliha, kami nak buat baik semula Allah. Ha, tuan bayangkan, minta semula nak minta buat baik. Atas dunia tak mudahlah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagai-bagai mungkar dia berlaku. Nak orang kebah, tak kira je, nak masuk rumah orang masuk. Kan kita zaman sekarang ni, nak pecah rumah pecah, lantak dia orang tak kisah. Ya. Ikut dia senanti saja. Bila Allah tunjuk itu baru terasa. Kan gitu hari ni tuan-tuan. Hari ni kalau rumah kita contoh isteri kita. Oh, kalau hari ni tak mudahlah dengan suami ni menderhakanya, ya Allah. Kekeh menutup aurat ni, kau tahu, oh, bebasnya tidak menutup aurat sekali. Bebas tuan-tuan ikut dan dia je. Oh. Oh, tak cerita tuan-tuan. Okeylah tak apa. Nanti biar Allah tunjuk macam mana. Sebab itu tuan-tuan tengok bagaimana Nabi cerita sambil menangis-nangis Nabi. Sebab Nabi dah tengok, Nabi dah lihat, Nabi dah dengar jerit pekik mereka itu. Nabi cerita. Tak mau juga, macam tak percaya cakap Nabi kita ni tuan-tuan. Gitulah lebih kurangnya. Nabi cerita dah azabnya begitu, begini, begitu, begini. Ada orang yang potong daging, kerat bibir. Ada orang yang mereka dicangkuk dengan mata kain, dicampak ke dalam api neraka, ditarik balik, dipukul berapi badan. Kan gitu, Nabi cerita. Tapi hari ini orang tak percaya. Seolah-olah begitu. Percaya. Tak ada mengatakan bohong. Tapi seolah-olah begitu. Nanti Allah tunjuk realiti depan kita. Baru dia kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Sambil takut, sambil ngeri muka mereka itu, dalam tafsir kata tunduk hadapan Allah Ta'ala. Kami dah nampak Allah, kami jelas nampak Allah, azab mereka tu ya Allah. Ha, tuan bayang, bayangkanlah Nabi Muhammad SAW kata serengan azab dan neraka ni esok tuan-tuan hak paling ringan. Nabi kata ketika mana mereka itu dimasukkan dalam neraka, dia beri pakai selipar. Hak azab teruk tak pakai selipar. Hak azab ringan pakai selipar. Masuk sarung je selipar neraka. Mendidih, menggelegak selipar itu panasnya tuan-tuan. Menyelinap dalam tubuh. Bergegar usus mereka. Mendidih sampai kepala. Mendidih dalam perut. Jatuh usus beluh. Setongkol beruk sampai ke tumit mereka. Punya kuatnya gegaran seperti itu. Kita tengok. Rabbana absurna, kami nampak ya Allah. Ha, tuan bayangkan. Bergegarnya isi perut tuan-tuan sampai jatuh setongkol tuan-tuan dekat kaki kita. Baru itulah mereka sangat-sangat takut, bimbang. Lantas farji'na na'mal saliha, ya Allah, balikkanlah kami ke bumi semula ya Allah. Kami nak balik ke dunia semula ya Allah. Tak sanggup ya Allah, tak sanggup, tak sanggup ya Allah, tak sanggup dah kami. Ha. Na'mal saliha, bukan balik saja-saja, nak beramal semula. Start kosong-kosong. Ha, kali buat gitu tuan. Nak start kosong-kosong, you turn balik. Start kosong-kosong. Inna muqinun. Sekarang ni kami benar-benar yakin Allah. Kami yakin betul-betul Allah. Confirm, 100% yakin Allah. Dulu bukan tak yakin, macam saya kata-kata lah. Dia cerita azab, ceritalah azab, cerita azab. Mereka tak percaya. Mereka tak percaya. Ceritalah azab, tak percaya. Awak mendedah aurat. Rambut nanti. Contohnya, direndam dalam qitran. Qitran ni air yang mendidih, kata Nabi. Digendang kepala dan qitran air yang mendidih kelup api neraka. Cerita. Aish, dia kata macam teknik rebonding je. Dia kabur gitu lebih kurang. Agaknya lah. Hai, berani lagi. Tak yakin. Ketika tengok baru dia yakin. Minta baik tak ada harapan. Kan gitu tuan-tuan. Ha, ini bayangkanlah. Ui, azab sesara. Ha, inilah Allah Ta'ala cerita. Sebab apa? Kerana atas dunia dia tak beramal ibadah. Atas dunia dia tak buat baik. Atas dunia semayang pun jarang-jarang. Atas dunia, atas muka Allah SWT ni banyak melakukan maksiat. Hari-hari dalam hidupnya maksiat, maksiat, maksiat. Lantas itulah hingga tak ada nak melakukan amal kebajikan. Lantas tak dapat nak buat apa-apa. Allah tunjukkan tempat kembali dia nanti. Barulah terasa, ya Allah, nak balik mula ke bumi, dah kabur yakin Allah SWT. Allah Akbar tuan-tuan bayang. Inilah nak cerita tuan-tuan, kehebatan. Itulah hari-hari ni tuan-tuan. Yalah, bila kita tengok suasana hari ni tuan-tuan, berbagai-bagai perkara yang berlaku, ya. Berbagai-bagai perkara yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang kita tak lupa, kita lupa. Ya, orang-orang yang hari ni yang buat maksiat, seolah-olah dia rasakan macam Allah Ta'ala tak tengok dia. Orang-orang berbagai-bagai lah tuan-tuan, ya. Sebab itu kita kadang macam seolah tak faham saja. Sebab itu hari ni kadang-kadang kita nampak orang contohnya pakai baju ketat, seluar ketat tapi bertudung setengah tu. Baju ketat, baju ketat, seluar ketat, bertudung. Bertudung itu bertudung untuk apa sebenarnya? Nak tanya. Adakah itu aurat? Ha? Aurat sebenarnya bukan urat.
aurah, aurah bahasa mudah sekarang, tempat-tempat yang boleh mendatangkan rangsangan. Itu dia. Mendatangkan rangsangan bahasa kita sekarang. Tengok, ada rangsangan. Tengok betih terangsang. Tengok leher terangsang. Maklumlah perempuan tuan-tuan, kalau lelaki tengok terangsang belakang. Memang terangsang sebab nama dia pun Hawa. Hawa artinya keinginan. Adam itu diberi Hawa. Hawa artinya keinginan Adam. Kan? Keinginan itulah. Sebab itu perempuan ini keturunan Hawa. Tengoklah benda pun ada keinginan. Ha, tuan-tuan. Lagi selagi mana benda itu membawa keinginan orang, dia panggil aurat. Ha, itulah dia mudah cerita. Sebab itu mengikut mazhab Syafi'i, ya, aurah perempuan sekurang-kurangnya kalau tempat tak buat fitnah, mana mesti boleh, boleh saja buka muka dengan tangannya. Kadang-kadang kita pakai baju kurung pula setengah tu. Minta maaf lah, ni cerita ni tak ada kena mengenai hidup atau yang mati kan. Baju kurung besar lengannya gitu. Angkat je kata kena-kena-kena-kena. Berok sekarang ni, ha, turun tuan-tuan. Nah, turun sekarang ni. Macam dah terdedah aurat juga. Kalau pergi ke Mekah dia tahu. Kita belajar nak pergi ke Mekah. Dah disebut oleh penceramah.

0: manusia suka menzalim diri. Dia rasa sedap. Pakailah gitu gini. Dia rasa sedap. Menampakkan aurat mereka. Rupa-rupanya dia sedang menzalimi diri. Allah tunjuk. Nanti tuan-tuan bayangkan. Nanti benar-benar nampak. Ini untuk perempuan. Kita lelaki tak sabi malas. Senang lah lelaki ni tak sabi cerita lah. Kalau buat aurat tuan-tuan. Kita lelaki jarang benda aurat. Sebab aurat lelaki ni mudah. Syafiq kata atas pusat bawah lutut clear. Tak ada masalah. Lain clear. Benda susah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada masalah. Tapi setakat ni tak ada lagi orang lelaki ke bandar pakai keplekat. Tuan-tuan. Atas pusat bawah lutut. Tak ada. Tak ada. Mereka kemas sama tuan-tuan gitu. Kalau boleh nak kemas lagi orang lelaki. Dengan tali leher setengah tu. Dengan kot je lagi tuan-tuan. Ha? Hebat orang lelaki tuan-tuan. Jarang tak jumpa. Yang pakai baju tak pakai. Tiba-tiba pakai seluar atau kain. Atas pusat sama lutut. Tak ada. Kalau pakai itu mesti orang kata gila. Tapi kalau orang perempuan dah orang tak kata gila pula pelik juga ya. Kan pelik mikir tu. Haa ni aurat tuan-tuan.
1: Jadi tuan-tuan rasa cukup sekat tu. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi saudara, Ceramah Pilihan yang bertajuk bahagian akhir, yang bertajuk Kezaliman Bahagian Akhir bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud Umat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan bersama dengan ceramah yang lain pula ya. Dan Ceramah Pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita bersua lagi selepas ini bersama dengan rakan seterusnya Yuswan. Kekal setia bersama kami, Pang FM Satu Pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar weh? Ha, mudah-mudahan sehat ndaknya di petang hari kami 17 September 2026 sampai dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, awang akan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nantilah ya. Dan kejap lagi kita akan bersama untuk sketsa Labun Magdal. Nak tahu cerita pasal apa dan sebagainya, nanti kita dengarkan pada pukul 2.30 minit petang ya. Okey, apa pun, kita berhiburlah dulu, kita layan dulu lagu Hindustan ya. Jadi terus dengar Pang FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi berbeza.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan, pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai demo ni, jangan salah progres sudah. Kawin 5 hari dah ni.
3: Atuk beri watir tu. Ha, jangan beri supan tu karang, lain pulang jadinya.
4: Au lah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu.
3: Ada-ada saja.

0: Allah ya Tuhanku, hujan tu pun lembutlah ni. Eh koma, ha, kemah tu, ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya koma.
1: Eh, lekas sini koma, pergantian kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah mah weh, jangan lepas weh.
3: Ni, hampa pegang bagi rap sikit ni. Mau kalau kebal ni habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa. Udah-udahlah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, pirunglah Al-Azim. Jan luan diri satu. Lek kamu lah. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jopaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ah, semua ni. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
3: Dikit lagi.
0: Ha. Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, menang ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja betul.

0: cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Piri memang nak boleh dah ni. Yang yang tu eh. Bukan Paris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngacat.
3: Adik, atu macam atu-atu, ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
4: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
5: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja bahaya.
4: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
3: Ani mondi labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
2: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau untuk.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
3: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
5: Aje benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Koma?
6: Betul.
3: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
5: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Koma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyok dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
4: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan. Laso pelih lah. Hok tu kena sedap pun.
3: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatu, munada dah sah tu ah.
2: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai idea kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
5: Idea apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
5: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Apa itu?
4: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
3: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
5: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Abang kata dah. Kalau tak ada muzik kak, nak menari kan?
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pula macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sedih?
1: Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ani, pula nyanyi. Ayah Cok, buat bunyi gong. Rina pula, buat bunyi burung.
4: Elok Leman, kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Jaga saja kau ni Leman.

0: punya koma. Eh, hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekah. Masuk rumah cepat.
2: Ni rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
1: Nah, macam mata rapa-rapa kita ni menari liau.
3: Awaklah, jom kita menari. Hai, buat pijak kaki kami. Oh,
4: iya. Tak apalah, aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
5: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM. Untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan duk kalih nah.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Skeksa, Labuan Mat Dara sempena.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Ay, Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Yah lah weh. Kita ni mudik. Bukannya ngilai.
5: Haa, dia.
6: Lain Allah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Baru je tadi kita dengarkan untuk sketsa Labun Mak Dara episod 2, berbeza tapi bersama. Ha, itulah ya, episod terakhir lah sempena dengan kita menyambut Hari Malaysia. Apa pun kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Ha, macam biasa kita layan lagi-lagi industri lah yuk. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Macam lagi bertemankan dengan Anum. Dengan awang lah. Mana-mana wakmu sehingga pukul 6 petang nanti dah, ya. Okey, kita nak kongsikan bersama wakmu. Ini adalah untuk status kualiti udara negeri Pahang 17 September 2026. Dia keluar pukul 2 petang. Nanti ada yang terbaru. Nanti kita kongsikan bersama dengan wakmu lah. Okey, kalau ikutkan di sini, untuk di jerantut IPU-nya 154. Ini yang paling tinggi untuk di negeri Pahang. Tapi yang lain, alhamdulillah, ada penurunan. Kalau ikutkan di Temeloh tu, IPU-nya 98, Indah Mekota IPU-nya 95, Balut Baru IPU-nya 90 dan juga Rompin IPU-nya 78. Aku ceritalah sikit mengenai IPU ni. Kalau lah 0 ke 50 tu kira baiklah. Kalau sederhana pula, untuk 51 hingga ke 100. Kalau tidak sihat tu, 101 hingga 200. Sangat tidak sihat, 201 hingga 300. Dan yang paling kita takut adalah untuk peringkat membahaya untuk 300 dan ke atas. Itulah yang boleh kita kongsikan bersama dengan Wakma. Apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita lah, ya. Dengan lagu daripada Aziz ni, kabarnya Alasanmu. Jadi terus dengar Pahang FM, satu bilan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan untuk orang-orang, untuk sahabat kita, terutama untuk yang sedang memandu di lebuh raya tu. Hal maklumlah, cuaca kita tak menentu ni kan. Ha, lebih tu orang khabar bila dah kebelah hala ke petang ni, mulalah badan tu, mata tu mula kuyu kan, mengantuk sebagainya. Ha, jadi molehlah kita apa, berhenti dulu, berehat dulu di RNR yang sudah pun tersedia tu. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan kita. Dan awang doakan, mudah-mudahan awak selamat sampai ke destinasi. Nanti awang teman-teman kan, dengan lagu-lagu yang kita putar-putarkan untuk awam. Ya, okey, apapun kita nak bersama dengan Anand Tasni ni, dengan lagunya 150 juta. Wow, banyaknya. Jadi tu dengar Pang FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan ni bukan nak ngambau apalah. Kau nak kongsikan yang mana azan so kita adalah pukul 4-6 minit petang. Ha, tapi sebelum tu, kita berhiburlah dulu bersama dengan Iwan dengan lagunya Cinta Sabun Mandi kabarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
0: Faham FM, satu pilihan.

0: Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
1: Moh dengar Pahang FM?

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, jom kita buat baik kepada semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibn Hajar pernah menyatakan bahawa manfaat kepada manusia ini termasuklah dengan akhlak ataupun dengan pertolongan. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita tengok ada saudara kita yang susah, adik-beradik kita yang susah, kawan-kawan kita yang susah, maka hulurkan bantuan. Kita bantu dia semana yang kita boleh. InsyaAllah dengan kita bantu itu, sebenarnya kita sedang berusaha menjadi manusia yang terbaik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Dengan RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ha, masih lagi bertemankan dengan awak, masih lagi menemani Walkman lah sehingga pukul 6 petang nanti. Ha, dan kepada Walkman macam awak orang kabar dari semasa ke semasa, ha, nak kongsi juga bersama dengan Walkman mengenai jerbu kita dan sebagainya. Jadi kalau ada yang terbaru dan sebagainya, ha, awak akan kongsikan bersama Walkman untuk pastikan bahawa untuk kita lakukan aktiviti luar tu, dapatlah kita rancang dan sebagainya, ya. Okey, apapun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan lagunya Biarlah Bulan Bicara. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay, kejap lagi untuk pengetahuan awakmu. Pukul 5 petang kita ada utama 5 petang. Lepas itu kita ada hari ini dalam sejarah. Ha, lepas itu barulah kita kembali semula. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu dengan lagunya Cinta Tersipu Rapi. Jadi tu dengar Pang FM.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod sendiri tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isab Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isab Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isab Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jam sudah menunjukkan 5.23 minit petang. Yang guna-guna ya, 5.45 minit petang. Kita bersama untuk kita punya khabar Pahang. Tapi kita pergi hiburlah dulu bersama dengan Haida, dengan lagunya manisnya, masuk cintanya. Oh gitulah. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, nampaknya sampai di sini saja untuk kita bersama. Dan kita tinggalkan Omar dengan lagu ni lah ya. Assalamualaikum dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sama ada petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Kita dah pun masuk ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Kalau tadi Izwan temankan anda untuk Zon Nombor Gabawih 2 hingga 6 petang. Jadi saya Rif akan berada di konti untuk 3 jam berikutnya. Siaran kita edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026. Hari ini juga tanggal 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hati-hati untuk anda yang ada dalam kereta sekarang ini untuk pulang ke rumah masing-masing selepas selesai tugasan untuk hari ini. Dan mana yang masih lagi bekerja, selamat bertugas saya ucapkan. Yang dah pun sampai rumah, alhamdulillah. Baik, macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu untuk anda Muslimin dan juga Musliman untuk hari ini. InsyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.08 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.16 minit malam. Macam biasa untuk Zon Nurani edisi hari Khamis jam pertama, sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Terus dengar Bang FM Satu Pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa. Untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis, kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini, seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Rasman di Ben Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
3: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bersedia dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang berada di ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
4: Alhamdulillah, saya baik-baik saja di Jerif, dan semoga para pendengar Pahang FM yang kita kasihi juga dalam keadaan sihat sejahtera, dan bagi yang sedang memandu, memandu dalam keadaan cermat balik daripada pejabat ni di Jerif, dan semoga semua dalam keadaan ceria sejahtera.
3: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan dari semua pendengar Pahang FM yang bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi alhamdulillah untuk ruangan Jendela Ilmu pada hari ini bersama dengan Dato' Mufti, pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan satu topik yang akan dikupas kurang lebih dalam tempoh satu jam ini. Dan untuk hari ini insyaAllah Dato' Mufti akan mengupas tajuk masih lagi dalam topik bicara soal hati. Jadi silakan Dato' Mufti untuk mukadimah bagi ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Silakan Dato' Mufti.
4: Terima kasih DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati para pendengar Pahang FM, sungguh semuanya dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot Jendela Ilmu dan menyambung daripada perbincangan kita yang lepas DJ Rif. Saya akan menyambung kembali perbincangan berkaitan dengan bicara soal hati daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kitab ini yang bermaksud permulaan jalan hidayah. Jadi pada pertemuan yang lepas di Jerif, kita telah memperkatakan tentang adab-adab melaksanakan ketaatan, dan kita telah memperkatakan berkaitan dengan adab-adab kita mengambil wuduk. Jadi pada pertemuan hari ini di Jerif, kita akan memperkatakan adab-adab mandi, dan kalau sempat kita juga akan memperkatakan tentang adab-adab bertayamum, dan seterusnya adab-adab pergi ke masjid. Sebagaimana dalam sesi-sesi yang lepas di Jerif, bicara soal hati ini, memperkatakan kandungan kitab ini, yang mana pada permulaan dahulu kita telah bincangkan bagaimana Imam Ghazali rahimahullah mengibaratkan kehidupan kita ini sebagai satu perniagaan. Mereka-mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib, perkara-perkara wajib, diumpamakan mereka yang dalam perniagaan pulang modal. manakala mereka-mereka yang menambah daripada perkara-perkara yang wajib tersebut dengan amalan-amalan sunat, maka amalan-amalan sunat itulah yang diibaratkan sebagai al-arbah, keuntungan-keuntungan yang kita perolehi dalam perniagaan kita. Jadi dalam adab-adab mandi, sebenarnya kalau kita belajar kitab-kitab fiqah pun ada berkaitan dengan ahkamul ghusli, iaitu hukum-hakam mandi wajib. Tetapi dalam kitab ini, walaupun kita bicara soal hati berkaitan dengan amalan-amalan ini, diulang kembali kepada kita tajuk ini, tetapi diceritakan dalam bentuk adab-adabnya, iaitu digabungkan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat sekaligus. Kerana adabnya dalam kita melakukan amalan-amalan tersebut, kita sertakan hati kita dengan kita menambah amalan kita itu dengan perkara-perkara sunat. Berbeza dalam perbahasan fiqah, biasanya kalau perbahasan fiqah itu kita akan membahagikan antara mana yang rukunnya dan mana perkara-perkara sunat. Tetapi dalam perbincangan dalam bab-bab berkaitan dengan tasawuf pada amalan-amalan ini, dibentangkan kita adab-adabnya, termasuk melakukanlah perkara-perkara sunat. Jadi berkaitan dengan mandi ini, dijerif sebenarnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim ada juga menyebut daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'atin ayyam yawman. Jadi menjadi satu tuntutan kepada seseorang Muslim itu paling-paling kurang dijerif dia kena mandi sekali dalam 7 hari, paling-paling kurang. Cuma berbaulah kalau mandi banyak tu. Tapi paling-paling kurang wajib ke atas dia mandi sekali seminggu kalau malas mandi sangat. Dan kita alhamdulillah budaya kita kita menggunakan air, lebih-lebih lagi kelembapan di negara kita ni berbeza daripada negara-negara yang kering, yang mereka tu agak susah untuk mandi. Yaghsilu fi ra'sahu wa jasadahu, basuh padanya kepalanya dan juga jasadnya. Jadi itu secara umum berkaitan dengan mandi. Kemudian adab-adab mandi ini Imam Ghazali rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bikitabihi, semoga Allah SWT memanfaatkan kita, memberi manfaat kepada kita daripada imam ini, ilmu-ilmunya dan juga kitab-kitabnya yang sampai kepada kita. Jadi berkata Imam rahimahullah, apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kekotoran dari badanmu. Jadi diajar kita dalam kita membersihkan diri ini, Imam Ghazali mengajar kita supaya melakukan step-step ini, langkah-langkah ini. Ya, jadi tentulah apabila kita berjunub, maka kita perlukan air. Dalam konteks zaman beliau rahimahullah, begitulah kedudukannya, dibawa bekas air, baldi air dan dimasuk, dan selepas itu masuklah mereka ke dalam tandas. Jadi pada waktu itu sebelum mencelup tangan tersebut ke dalam bekas tersebut, basuh dulu 3 kali di luar. Dan selepas pada itu tanggalkan kekotoran dari badanmu, supaya apa, bila air dijerus tadi, kekotoran tersebut kalau najis dia tidak merebak ke tempat lain. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang. Jadi setelah itu sebenarnya kalau kita bicarakan hukum fiqah pun, sunat juga sebelum kita mengangkat wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, untuk sebelum kita mandi, kita berwuduk terlebih dahulu. Setelah kita buangkan segala kekotoran, hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta segala dengan doa-doanya yang kita telah bicarakan dalam siri yang lepas dijerif. Dan kemudiannya membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Jadi inilah doa, inilah perkara-perkara yang kita lakukan. Kita mengambil wuduk terlebih dahulu, dan kita telah terangkan, dan dalam hukum fiqah pun ada yang disebut sebagai iktiraf, bermaksud kita ambil satu bekas air untuk bersembahyang. Jadi kita jadikan tangan kita ini sebagai pencedok, maka kita kena bersihkan dan niatkan tangan kita itu sebagai pencedok. Jadi pada waktu itu, walaupun kita telah menggunakan tangan kita untuk membasuh muka kita, tetapi dengan niat tersebut dia tidak menjadi menjadikan air yang terlekat pada tangan itu menjadikan air dalam bekas itu mustakmal, tidak menjadikan air dalam bekas itu sebagai mustakmal. Kemudian apabila engkau sudah selesai dari berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Jadi ini berkaitan dengan cara-cara kita mandi wajib. Sunnahnya bagaimana berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan perkara ini. Dan berkaitan dengan perkara ini, bagaimana apabila kita ingin mandi junub, antara langkahnya ialah ketiga tadahan tangan kita basahkan di kepala kita, ubun-ubun kita sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia telah ditanya berkaitan dengan mandi, faqal, dan dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akuffin wa yufiduha ala ra'sihi thumma yufidu ala sa'iril jasadih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan 3 tadahan tapak tangan, yang mana baginda menyimbahnya di atas kepalanya, menuangkan di atas kepalanya sebanyak 3 kali tadahan dengan tapak tangan. Kemudian baginda pun menyiramkan air selepas pada itu ke seluruh jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, bermula dengan bahagian kanan badan dan seterusnya bahagian kiri badan. Jadi itulah sumber hadis yang berkaitan dengan bagaimana disunatkan ya untuk kita membasahkan kepala kita dengan 3 tadahan tapak tangan 3 kali di atas kepala sebelum kita basuh keseluruhan badan kita sebelah kanan dan kiri. Jadi berkata Imam Ghazali rahimahullah, tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali dan engkau berniat mengangkatkan, menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian depan dan belakang daripada badanmu, dan selatilah rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan ke tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Jadi sebenarnya DJ Rif dan seluruh pendengar Pang FM yang saya kasih sekilas, sekali lagi saya tekankan bagaimana digabungkan dalam huraian Imam Ghazali ini membawa kita melakukan perkara wajib, iaitu menyampaikan air ke seluruh badan kita, dalam masa yang sama melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana proses tersebut berlaku, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi kaifiat seseorang itu mandi wajib. Jadi dalam erti kata yang lain, dalam nak mandi wajib pun dijirif, kita nak juga ikut Nabi bagaimana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita mandi wajib, walaupun tidak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi diceritakan oleh para sahabat melihat kepada perbuatan Nabi. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi, dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah wudukmu sekali lagi. Begitu kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Dan perkara-perkara wajib dalam mandi ini ialah, jadi disebutkan kepada kita dalam bentuk hukum fiqah juga, niat menghilangkan najis dari badan jika ada, meratakan air ke seluruh badan, Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah niat membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai ke dua siku, dua siku juga sekali, menyapu sebahagian dari kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali dan tertib. Jadi termasuklah buku lali tersebut untuk kita basuh dan kemudiannya tertib. Jadi disambung oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam bab adab-adab mandi tadi dengan kaifiat untuk berwuduk, dengan rukun-rukun yang dinyatakan kepada kita. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang-orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Tak buat perkara-perkara sunat boleh membahayakan perkara-perkara wajib. Tuan contohnya dijerif dalam keadaan kita membasuh kaki, membasuh kaki sehingga ke buku lali, ataupun kita membasuh tangan sehingga ke siku. Jadi ditakuti kalau kita tak buat perkara sunat, kita basuh kaki tadi termasuk buku lali, tapi disunatkan dilebihkan. Kalau kita tak buat pelaksanaan sunat yang dilebihkan itu, ditakuti sebenarnya kita basuh sampai buku lali itu pun tak komplit, ada yang tak terbasuh. Jadi disunatkan basuh lebih, boleh membawa sempurnanya perkara wajib. Begitu juga lengan kita, tangan kita, kita basuh sampai ke siku, siku tu termasuk. Tetapi kalau kita tak buat perkara sunat untuk basuh sehingga lengan sebelah atas sebelum bahu kita tadi, lajakkan sikit daripada siku kita, maka ditakuti siku kita sebenarnya kita basuh tak habis juga. Jadi inilah Imam Ghazali mengatakan hukumnya adalah sunat muakkad dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya, kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Jadi dijerif untuk pusingan pertama, kita berhenti dulu pada tajuk adab-adab mandi. Pada pusingan kedua insya-Allah kita masuk kepada adab-adab bertayamum insya-Allah.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, bersama dengan saya Reef dan juga tetamu dalam ruangan jendela ilmu kita untuk hari ini, Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Kalau tadi Dato' Mufti dah pun berkongsi tentang adab-adab mandi, dan mungkin seterusnya Dato' Mufti boleh berkongsi pula bersama dengan saya dan juga seluruh pendengar berkenaan dengan adab-adab tayamum. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, DJ Reef. Berkaitan dengan adab-adab tayamum, Imam Ghazali rahimahullah setelah membicarakan tentang adab-adab mandi, kemudian adab-adab berwuduk, maka beliau pun memperkatakan adab-adab bertayamum. Secara umumnya tayamum ini dilaksanakan setelah kita tidak mendapat ataupun tidak ada air untuk kita gunakan untuk berwuduk. Jadi dalam perbicaraan ini kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang bermaksud, sekiranya engkau sakit, kamu sakit ataupun dalam permusafiran, atau kamu menunaikan qada hajat, atau kamu menyentuh wanita-wanita, kamu dapati tidak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah engkau bertayamum dengan menggunakan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa'idikum minhu, maka pada waktu itu sapulah wajah-wajah kamu dan juga tangan-tangan kamu daripadanya. Daripada ayat ini, DJ Reef, surah Ma'idah ayat 6 menunjukkan kepada kita setelah kita ketiadaan air untuk kita lakukan untuk bersuci, maka pada waktu itu untuk kita mandi sekalipun, maka kita pun bolehlah bertayamum. Oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana pertama ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya, kedua atau sebab uzur sakit, ketiga ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan di dalam penjara, atau yang keempatnya kerana air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu, yang kelima atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga kebiasaannya, yang keenam atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Jadi kita dapat lihat di sini, DJ Reef, ada sebab-sebab kenapa kita tidak boleh menggunakan air, sama ada sebab-sebab luaran ataupun sebab-sebab berkaitan dengan diri kita. Sebab-sebab luaran kerana apa? Kerana tidak ada air. Begitu juga air tersebut, kalau ada air pun ada binatang buas ataupun kita tertahan, ataupun boleh jadi juga ada air tetapi milik orang lain, dia tak sanggup jual kepada kita dan mungkin dia memerlukan untuk minum, makan minum dia. Jadi pada waktu itu oleh sebab kerana luaran tersebut, sebab-sebab luaran tersebut juga termasuk kita tertahan daripada menggunakan air. Ada pula yang disebabkan oleh sebab-sebab dalaman kita sendiri, sebab kita uzur sakit, ada luka yang boleh membawa mudarat kepada diri kita sekiranya kita menggunakan air. Jadi pada keadaan tersebut boleh untuk kita bertayamum. Jadi berkata lagi Imam Ghazali rahimahullah, maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu, kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain, tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua jari-jari tapak tangan di atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solat, niatkan untuk mengharuskan solat. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu, lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal atau nipis. Jadi dalam erti kata yang lain, dijerit setelah kita tepuk di atas tanah tadi, kita rapatkan, kita tepukkan antara dua tangan tadi dalam keadaan sama-sama mengiris supaya tepi-tepi tangan kita tadi boleh dilagakan, maka jatuhlah debu-debu yang berlebihan tadi ataupun tanah-tanah yang berlebihan, dan kita sapu kedua muka kita. Jadi Imam Ghazali mengatakan cukuplah kita sapu, pastikan sampai memastikan keseluruhan muka kita, walau bagaimanapun tidaklah sampai peringkat kita terpaksa tonyoh di jerih, tidak begitu. Jadi Imam Ghazali mengatakan, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun nipis. Jadi dalam keadaan bertayamum tersebut ada keadaan-keadaan dia tidaklah sampai macam sampainya air, tetapi kita ratakan, nak dikata kita sapu daripada atas tadi ke bawah untuk kita bertayamum. Kalau kita guna air, biasanya kita ada gonyoh sikit, di jerif ini tak perlu. Kalau bertayamum tidak perlu, cukup kita ladukan tangan kita daripada atas sampai ke bawah. Jadi begitu di jerif. Kemudian tanggalkan cicimu jika ada, dan engkau pukullah pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan antara jarimu, dan sapukanlah akan kedua tanganmu sehingga sampai ke kedua sikumu. Begitu juga, jika dua pukulan ini masih belum cukup, maka pukullah pada tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah tapak tangan dengan tapak tangan yang lain, dan selangkalah jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Jadi setelah kita lalukan tangan kiri kita di belakang tangan kita sampai ke lengan, atas lengan, kita pusing balik di jerif ke atas batin tangan lengan kita, tolak ke bawah, dan setelah itu sampai ke pergelangan tangan, tangan kanan dibawa di belakang tangan kiri, kemudian kita tarik di belakang tangan kiri tadi sampai ke lengan, atas lengan, atas siku, kemudian kita pusingkan tangan, tapak tangan kanan kita di atas batin dan lengan kiri kita, tolaklah sampai ke bawah, kemudian kita gabungkan tapak tangan kita tadi. Pada waktu itu, tanpa kita mengangkat tangan kita daripada lengan kita, kita pun sapulah celah-celah jari-jari kita antara kedua tangan kita tersebut. Dan sembahyanglah engkau, berkata Imam Ghazali rahimahullah, dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang fardu dan beberapa kali yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Jadi beginilah jadi jerif panduan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah berkaitan dengan hukum fiqah bertayamum, tetapi diceritakan sekali adab-adabnya, iaitu gabungan daripada perkara-perkara sunat dan perkara-perkara wajib dalam kita bertayamum. Jadi di jerif kita berhenti untuk pusingan kedua ini.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Izinkan aku menafaskan
0: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pak Hang FM. Satu pilihan.
0: Anda masih lagi mendengar Pahang FM bersama dengan saya, Rif, dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu kita, Sahibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, berbicara hari ini berkenaan dengan tajuk bicara soal hati. Seterusnya, untuk soalan ketiga dan mungkin juga untuk kesimpulan juga penutup untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini, Dato' Mufti boleh menyambung saya kira untuk adab-adab pergi ke masjid pula. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih Hadi Jirif. Baik, untuk pusingan ketiga ini saya menyambung kembali syarahan Imam Ghazali rahimahullah daripada kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah ini, pada memperkatakan tajuk yang keenam iaitu adab-adab pergi ke masjid. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit. Jadi dalam kita melakukan perkara-perkara sunat di jerif, contohnya setelah terbit fajar, jadi sebenarnya dibicarakan oleh ulama sama ada mana yang lebih afdal, sembahyang di rumah ataupun di masjid. Memang sebenarnya kalau rumah kita tu berdekatan dengan masjid, maka sunat untuk sembahyang di rumah, sembahyang sunat kita tadi, kita berikan hak kepada rumah kita tadi untuk kita melaksanakan sembahyang di rumah. Walau bagaimanapun di jerif, kalau kita takut, kita kalau sembahyang di rumah tak sempat untuk bertakbir dengan takbiratul ihram imam, sebaiknya kita pergi lebih awal ke masjid. Kita pergi lebih awal, kita mendengar orang azan di masjid, kita menunggu dulu sebelum itu, sebelum azan, dan kemudian kita mendengar azan di masjid dan kita terus boleh menunaikan solat sunat qabliyah, iaitu solat sunat sebelum kita menunaikan solat fardu tadi di masjid. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Apatah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengajar kita tentang bagaimanakah sunnahnya kita lakukan apabila kita mendengar azan dan melakukan solat sunat, dan penekanan kepada kita untuk solat berjemaah di masjid. Itu sebenarnya dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i pun menekankan untuk kita sembahyang di masjid. Begitu juga orang-orang yang nak membawa hatinya, yang mana kita bicara soal hati ini dijirif, kita nak bawa juga hati kita ini dekat kepada masjid, dan diberitahu kepada kita bagaimana kelebihan orang-orang yang solat di masjid tadi dengan 27 darjat lebih tinggi berbanding daripada solat bersendirian. Jadi kalau orang berikan kita dijerif bagi RM1 dengan bagi 27, pasti kita kejar yang 27. Tetapi begitulah, sebenarnya ada bonus daripada Allah Subhanahu Taala untuk orang yang menunaikan solat berjemaah. Tapi kita banyak sangat godaan, susah untuk kita solat berjemaah di masjid. Jadi walaupun begitu, pernah juga saya berpesan dijerif kepada para amil kepada para jawatankuasa masjid, para imam, para bilal, walaupun katalah hukum asalnya begitulah sembahyang sunat itu di masjid, tetapi kita sebagai da'i ilallah, para imam, para bilal yang berada di masjid, mungkin lebih penting untuk kita sembahyang sunat tadi di masjid. Supaya apa? Supaya kita menjadi kudwah tauladan kepada masyarakat untuk sama-sama menunaikan solat berjemaah di masjid dan menunaikan solat-solat sunat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang datang untuk sembahyang fardu sahaja, tetapi tidak mengambil peluang keberadaan kita di masjid tadi untuk melakukan ibadah-ibadah sunat, antaranya solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Jadi kita kadang-kadang kena fikirkan kita juga menjadi qudwah kepada masyarakat kita supaya mereka ada kekuatan. Nampak Tok Imam sembahyang sunat, Tok Bilal sembahyang sunat, jangan sembahyang dalam bilik imam. Sembahyang depan-depan tu pun tak apa, bukan nak menunjuk, tetapi sebagai qudwah kepada masyarakat untuk sama-sama kita meriahkan rumah Allah, lebih-lebih lagi jadi kekuatan kepada mereka untuk sama-sama menunaikan solat-solat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Cuma subuh tak ada ba'diyah lah. Jadi solat qabliyah sahaja. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Oh, jadi Imam Ghazali sebenarnya tegur kita. Kalau kita katakan susah nak buat macam ni, nak sembahyang berjemaah. Nak sembahyang berjemaah subuh pula tu. Ya, jadi sebagai satu tamparan juga sebenarnya di Jerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, untuk kita apabila Imam Ghazali mengatakan, jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, tak pergi juga solat berjemaah dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, tak nak juga sembahyang berjemaah walaupun 27 kali ganda, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Rupa-rupanya kita buat benda sia-sia rupanya. Sebab apa? Kita belajar tetapi tak nak beramal. Sedangkan tujuan kita mencari ilmu untuk kita jadikan amalan kita. Jadi kita dah tahu dah bahawa solat berjemaah itu lebih besar pahalanya. Marilah dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM untuk kita sama-sama cuba laksanakan perkara ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah aku untuk melaksanakan apa yang engkau pinta kepadaku untuk melaksanakannya, antaranya solat berjemaah. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca doa, Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Iaitu doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan berkat doa hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu, dan dengan berkat perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkok ataupun sombong, atau bukan kerana aku riak atau sum'ah, akan tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari seksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa-dosa kecuali hanya engkau. Jadi inilah antara doa-doa yang disusun oleh ulama yang baik juga untuk kita baca. Boleh juga baca dengan doa-doa seumpama ini dalam bahasa kita, dalam kita punya gubahan doa kita sendiri dalam perjalanan ke masjid itu, supaya Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, menjauhi menjauhi kemurkaannya, menjauh kita daripada azab api neraka, dan dekatkanlah kita kepada keredaannya. Begitu juga lindungan kita daripada azab api neraka dan seterusnya. Jadi sidang pendengar yang saya kasih sekalian, inilah yang diceritakan atau yang diterangkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan adab-adab amalan kita, dibahaskan kepada kita dalam bentuk adab-adab. Kalau kita belajar fiqah, dibahaskan dalam bentuk rukun dan sunat. Tetapi dalam bab-bab ini dibicarakan kepada kita dalam bentuk adab-adab, supaya kita menjadikan perkara-perkara ini sebagai adab-adab kita dalam beramal. InsyaAllah dengan kita melaksanakan adab-adab ini, kita sebenarnya cuba untuk melaksanakan perkara-perkara wajib dalam amalan tersebut dan juga perkara-perkara sunat. DJ Rif, saya rasa itu saja daripada saya untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian yang setia untuk bersama-sama kita pada slot kita pada petang ini. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat wa bihi wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini bersama dengan saya bersama Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, dengan tajuk besarnya bicara soal hati. Tiga bab yang telah pun disentuh oleh Dato' Mufti untuk hari ini berkenaan dengan adab-adab mandi, adab-adab tayamum dan juga adab pergi ke masjid. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tak ada arah melintang pada minggu hadapan, waktu yang sama kita akan kembali lagi dalam ruangan jendela ilmu. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Belukar, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Rif, untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Baiklah, saya nak berkongsi ini berkenaan dengan malu. Malu itu perhiasan iman. Jadi orang yang mempunyai sifat malu akan terpelihara daripada melakukan keburukan dan akan terdorong untuk melakukan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, seperti menjaga aurat, bercakap benar dan menjaga maruah diri. Semoga kita semua terus memelihara sifat malu yang terpuji agar ia menjadi benteng diri kita daripada keburukan dan menghiasi kehidupan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.08 malam. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, Imam Nawawi pun pernah menyatakan bahawa setiap kebaikan walaupun kecil mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kecil yang istiqamah mampu memberi kesan yang besar dalam hidup seseorang. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa kita nak buat amalan yang kecil, jangan kita meremehkan amalan tersebut. Sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu pun memberatkan timbangan al-mizan. Maka buatlah apa saja kebaikan, yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Maksudnya, jadikanlah hidupmu ini di dunia ini ibarat seorang pendatang atau seorang musafir yang sedang singgah. Di dalam hadis ini, kita akan dapati satu falsafah kehidupan, iaitu falsafah kesederhanaan di dalam Islam. Dan falsafah kesederhanaan dalam Islam ini dibina di atas keyakinan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sebenarnya. Sebab itu, seorang musafir, dia tak akan hias ataupun dia tak akan menghiasi tempat persinggahan dia dengan barang yang mahal-mahal. Seolah-olah dia akan tinggal selama-lamanya. Jadi, dia akan hidup seadanya. Ia akan menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan, manakala dunia ini sebagai tempat persinggahan. Contohnya ialah, ada beza antara rumah sewa dengan rumah sendiri. Ketika kita duduk di rumah sewa, kita akan memakai langsir seadanya, cat seadanya. Maknanya kita tak cat yang baru setiap masa. Langsir kita tukar setiap masa dengan langsir yang baru kerana kita tahu ini rumah sewa. Mungkin kita akan duduk di satu lagi rumah yang akan datang ataupun tengah dibina, rumah sendiri. Tentu berbeza antara rumah sendiri dengan rumah sewa. Cara kita menghiaskannya, cara kita membelanjakan harta kita untuk mencantikkan rumah itu. Makanya, demikianlah analogi yang ingin disebut bahawa hidup ini seumpama rumah sewa tadi. Kita hidup seadanya kerana percayalah, rumah itu pun kita tak bawa ke akhirat. Yang kita nak bawa ini amalan. Makanya hadis ini mengajar kita satu falsafah kesederhanaan. Sebab itu, Salamah bin Dina berkata, aku hairan melihat orang yang giat bekerja untuk tempat yang akan dia tinggalkan, iaitu dunia, dan enggan bekerja untuk tempat yang akan dia pergi secara pasti, iaitu akhirat. Manakala, ulama tabi'in di Madinah mengisyaratkan bahawa gaya hidup mewah membuatkan seseorang takut mati. Ya, betul, saudara-saudari sekalian. Sebab itu, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah bertanya, wahai Abu Hazim, apakah sebab kami semua ni takut mati? Beliau jawab, sebab kamu telah memakmurkan dunia kamu dan meruntuhkan akhirat kamu. Maka, tentulah kamu takut untuk berpindah dari tempat yang makmur ke tempat yang telah runtuh. Makanya, saudara-saudari sekalian, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak membelanjakan wang kecuali untuk sesuatu yang benar-benar penting. Menabung tak salah untuk masa hadapan, itu ada satu sikap yang terpuji. Tetapi kita perlu bezakan antara keinginan ataupun keperluan. Kita juga harus berlatih untuk tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika lapar, makanan semurah apa pun akan terasa sedap. Sebab itulah kita dianjurkan supaya makan apabila benar-benar lapar. Sebab kalau kita dalam keadaan tidak berapa lapar, sudah tentu soalan yang kita lontarkan kepada sahabat kita berbeza dengan keadaan kita benar-benar lapar. Umpamanya, jika kita tidak dalam keadaan yang lapar, mungkin kita akan tanya sahabat kita, kat mana kita nak makan hari ni yang sedap sikit? Berbeza dengan dalam keadaan kita benar-benar lapar, mungkin kita akan kata, jom pergi makan. Kita tak bincang kat mana yang sedap. Sebab itu, Khalifah Umar Abdul Aziz dalam dia nak mendidik saudara dia, iaitu Maslamah bin Abdul Malik yang terkenal sangat mewah dalam hidup, dia jemput datang rumah dia. Kemudian dia kata, aku akan hidangkan kau makanan. Kemudian Maslamah bin Abdul Malik tunggu lama betul, mana makanannya? Dia kata, kejap, ada, nanti pembantu aku ambil. Tunggu lagi, tak sampai-sampai makanan. Sehinggalah Maslamah ni jadi sangat lapar. Lalu Umar pun menghidangkan makanan yang sangat murah, seperti bubur kacang yang kosong, tanpa lauk. Maslamah ni yang dah dalam keadaan sangat lapar, makan dengan sangat lahapnya. Setelah dia kenyang, lalu Umar
barulah menghidangkan makanan yang sangat mewah. Oh, kira inilah makanan yang sebenar yang hendak dihidangkan. Beliau pun berkata, makanlah. Lalu Maslamah jawab, saya dah kenyang dan tak mampu nak makan. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata, habis tu, mengapa bermewah-mewah dalam makanan sehingga memasukkan engkau ini ke dalam neraka? Padahal makanan murah pun cukup bagimu. Sejak saat itu, Maslamah meninggalkan tabiat bermewah-mewahan itu. Makanya, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin menasihatkan diri saya dan diri kita semua, kita perlu bezakan antara keinginan dan juga keperluan. Sebab itu, kata cerdik pandai, hidup sederhana lebih selamat dan lebih terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 17 September 2026. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan tidak akan berlaku pergerakan abu atau gas beracun ke atmosfera Malaysia dalam tempoh 3 hari sehingga Sabtu ini susulan aktiviti letusan membabitkan beberapa gunung berapi di Indonesia. Ketika ini, Met Malaysia melaksanakan pemantauan secara berterusan termasuk aspek pergerakan angin, sebaran debu atau abu membabitkan beberapa gunung berapi dari negara jiran yang dilaporkan masih aktif. Pemilik berdaftar yang layak di bawah Budi Madani Disel, Budi Disel, boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit berkuat kuasa serta merta.

masih boleh digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi kerajaan yang memerlukan kad pengenalan sebagai media pengesahan dan penebusan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, memperuntukkan kira-kira RM1 juta setahun bagi membantu nelayan di seluruh negara mendapatkan peralatan penangkapan ikan menerusi inisiatif Touchpoint dalam usaha meningkatkan produktiviti dan hasil tangkapan. Bantuan itu meliputi peralatan seperti enjin, bot, pukat tunda, insulasi dan minyak pelincir selain peruntukan RM3 juta yang disediakan kerajaan melalui belanjawan negara. Gambar dan rakaman video ikan didakwa sebagai piranha perut merah yang ditemukan di empangan Kelau Rau baru-baru ini adalah konsisten dengan ciri-ciri salah satu kumpulan ikan piranha. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin pada kenyataan berkata, bagaimanapun pengesahan muktamad sehingga ke peringkat spesies tidak dapat dibuat kerana spesimen fizikal tidak tersedia untuk pemeriksaan lanjut selepas ikan itu dilaporkan mati dan dibuang oleh individu yang menangkapnya sebelum siasatan dijalankan. Sekian kabar ringkas 17 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zul Nurani bagi edisi hari ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.16 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, Imam Nawawi pun pernah menyatakan bahawa setiap kebaikan walaupun kecil mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kecil yang istiqamah mampu memberi kesan yang besar dalam hidup seseorang. Maka sidang pendengar, hari ini kalau kita rasa kita nak buat amalan yang kecil, jangan kita meremehkan amalan tersebut. Sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu pun memberatkan timbangan al-mizan. Maka buatlah apa saja kebaikan, yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pagi FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Ketika ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai di Kuantan memanai harapan rakyat. Hari Sabtu ini 19 September 2026 dari pukul 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai Kuantan Pahang. Pelbagai aktiviti ada, antaranya pelbagai pertandingan tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sports, agihan anak pokok percuma, kaunter e-kasih JKM, JPJ, EKWSP dan juga Perkeso, jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topi keledar baharu dan juga program Jom Exchange Al-Quran. Jadi, datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir untuk program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai, Kuantan. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemar Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, PIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerbu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran, sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka, kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai, pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Okay, kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerbu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesema, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital. Dapatkan rawatan saring awal dan rawatan awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Coba.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: ni berkurangan lah.
1: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
2: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
4: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya Major Kogi Ogawa berkata bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, edisi hari ini 17 September 2026, hari Khamis yang waktu sekarang 9.16 minit malam, sehingga pukul 12.30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi yang pertama. Sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wismah Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini kita berhibur hiburan malam sehingga pukul 10 malam, dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan, dan juga pukul 10 malam kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam, dan juga selepas forum kita ikuti utama 11 malam dari Wismah Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi, saya nak kongsikan indeks pencemaran udara IPU Pahang 17 September 2026 setakat 7 malam. Pemantauan setakat jam 7 malam hari ini mendapati satu stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat, iaitu di Jerantun 154, dan juga seterusnya di Rompin 76, Sederhana, Temerloh 99, IPU Sederhana, dan juga di kawasan Indramayu Kuantan 95, dan juga Balok Baru Kuantan masing-masing 95 dan juga 91 Sederhana. Baik saudara, orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajar dapat diambil. Baik saudara, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

semua lagu-lagu tu ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Nasihat saya kepada orang ramai, pastikan kita sedia maklumlah bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara melalui laman web Jabatan Alam Sekitar, PIMS. Sebagai doktor bahagian kesihatan awam, kita selalu tekankan 4 prinsip pencegahan lah. Prinsip pertama adalah pencegahan primordial. Sebelum berlakunya jerebu itu, kita tekankan daripada pihak yang bertanggungjawab, sebagai contoh kilang-kilang, cuba sedaya upaya untuk mengurangkan asap ataupun adakan satu sistem di mana asap tu keluar sedikit dan mengurangkan pencemaran udara yang telah tersedia ada. Dan juga kita sebagai masyarakat juga janganlah buat pembakaran secara terbuka. Pencegahan yang seterusnya adalah pencegahan primer, di mana kita tekankan aspek kesedaran, sebagai contoh sesi ini, kesedaran dan juga promosi kesihatan. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan kita tengok tahap pencemaran udara, kita pakai pelitup muka kalau tidak sihat ataupun berbahaya, pakai pelitup muka yang sesuai, pastikan pemakaian pun betul. Jika kita tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita duduk di rumah saja. Pastikan pemakanan kita juga sihat. Dengan sistem imun yang kuat, insyaAllah kita punya badan boleh melawan bahan-bahan bahaya daripada menerukkan kita punya paru-paru. Dan juga lakukan senaman yang ringkas di rumah, sebagai contoh senaman regangan, lari-lari anak. Kalau kita ada equipment, kita boleh pakai treadmill untuk kita menguatkan kita punya badan untuk melawan apa-apa masalah kesihatan disebabkan jerebu. Pencegahan sekunder, kalau kita ada simptom-simptom, sebagai contoh batuk, sesama, kurang sihat, terus cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor di klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan saring awal dan rawat awal supaya tidak terlibat daripada dalam komplikasi yang lebih teruk daripada asma, seperti jantung terhenti, pernafasan terhenti dan juga strok. Terakhir adalah pencegahan teacher, peringkat ketiga. Jika kita ada waris ataupun kita sendiri masuk ke hospital melakukan ICU, so doktor akan sedaya upaya untuk membantu dalam pernafasan, dan juga selepas dah okey, dah boleh keluar dari hospital, teruskan rehabilitasi.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bala menemani anda di Zon Inspirasi. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Mukorobin sehingga pukul 11 malam. Baik, untuk edisi pertama kita masih mendengar lagi dua lagi lagu daripada Ram Lalam dan juga Santish.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati dan dikasihi tuan imam, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatankuasa masjid Tok Empat Kampung Kempadang, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini

0: kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melaksanakan mendirikan solat berjamaah waktu maghrib sebentar tadi, dan juga kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikenali sebagai Forum Al-Muqarrabin, yang mana temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai panel untuk Forum Al-Muqarrabin ialah Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang juga merupakan bos saya. Malam ini menjadi rakan bicara Forum Al-Muqarrabin. Tidak lupa juga kepada penerbit Forum Al-Muqarrabin dan kru-kru daripada Pahang FM yang merakam forum kita pada malam ini untuk siaran pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam di Radio Pahang FM. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk perbincangan pada malam ini ialah Al-Fitan, yakni bicara tentang akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir zaman sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi kita mengambil kisah ataupun tak ambil kisah ataupun lantaklah. Ya. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir zaman ditandai dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana semakin hari semakin hebat peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya, kita nak tengok dulu sepintas lalu tuan-tuan tentang apakah makna yang dan juga kata-kata daripada ulama berkenaan dengan Al-Fitan. Dalam kitab-kitab hadis tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya, ya, ulama-ulama hadis mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka dalam satu bab, khususnya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk Al-Fitan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud Al-Fitan? Ya, dari sudut bahasanya, Al-Fitan bermaksud membakar. Menurut seorang ulama, ya, kata Ibnu Manzur rahimahullah taala mengutip kata-kata Al-Azhari rahimahullah taala, menyatakan bahawa Al-Fitan adalah jamak bagi fitnah. Biasa kita dengar tuan-tuan, ya, fitnah ni bahasa Arab. Ya, adapun bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu bermakna ujian ataupun dugaan ataupun cubaan. Itu yang mudah tuan-tuan, ya. Yang mudah kita ingat itulah cubaan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali setelah kita membaca tahiyat akhir dalam setiap fardu solat kita, ya, sebelum kita memberi salam, Ya, bila kita habis baca innaka hamidum majid, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita membaca berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk kita berlindung dengannya. Yang pertama, berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga dan yang keempat, jelas Nabi sebut fitnah hidup dan mati. Dan fitnah dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala ada juga menyebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan fitnah ini dah jadi Melayu. Ya? Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memandang ataupun kita melihat bahawa perkataan fitnah ini adalah sesuatu yang ya, tidak berbentuk ujian ataupun tidak berbentuk cobaan. Ya, kita merasakan bahawa fitnah itu adalah kata-kata ataupun tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak ya, betul. Tuduhan yang salah. Ya, maka itu yang kita selalu terbayang dalam fikiran kita bila disebut tentang fitnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi jelas Allah SWT sebut. Ya, Allah menguji dengan fitnah, menguji dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cubaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ada perbincangan ya berkenaan dengan ilmu al-fitan ni. Ya, ada yang kata ya al-fitan ini ilmu berkaitan dengan eskatologi. Yang ini berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan al-fitan ini berkaitan dengan teori konspirasi. Tetapi tuan-tuan, bagi kita orang Islam, kita tidak menyatakan bahawa fitnah adalah teori konspirasi. Lebih-lebih lagi fitnah akhir zaman. Ya, kita berbicara malam ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi telah memberi amaran kepada kita. Nabi telah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dengar. Ya, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa berdasarkan tajuk kita al-fitan ini, apa dia dan apakah berkaitan dengan akhir zaman ini. Dan saya percaya tuan-tuan nak dengar daripada Dr. Azlan, bukan nak dengar pada saya tuan-tuan. Saya tambah-tambah gitu je lah tuan-tuan. Jadi ya, kita serahlah kepada Dr. Azlan untuk memperkatakan tentang al-fitan, khususnya fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman ini daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, silakan. Fadhal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang hormati pengerusi masjid Jami' Kampung Kepadang Kuantan Pahang, EJK EJK Masjid Tempat, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM, sahabat ahli panel, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia ini, di dalam siri forum Al-Muqarrabin kita yang bertemakan Al-Fitan ataupun Fitnah di akhir zaman. Dan apabila kita mendengar kepada tajuk ini, tentulah tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada panduan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beberapa peristiwa yang berlaku di penghujung usia dunia ini. Kerana banyak dalam Al-Quran surah-surah yang memperkatakan tentang iaitulah alamat-alamat tanda-tanda kiamat akan berlaku. Tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil telah kelihatan di hadapan mata kita dan telah dapat kita sedari dan juga dapat kita saksikan dengan melihat sama ada secara berdepan ataupun secara melihat kepada berita-berita yang berlaku di luar negara. Antaranya di dalam Al-Quran surah Zilzal, Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrijatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan sangat kuat, dan bumi memuntahkan segala isi kandungannya dan berkata manusia, apa dah terjadi? Apa yang dah berlaku? Manusia terkejut apabila melihat kepada banyaknya goncangan gempa dan sebagainya. Sehinggalah akhir ayat yang Allah sebut dalam surah Zilzal tentang goncangan-goncangan di akhir zaman. Jadi peristiwa tsunami yang berlaku di beberapa negara di dunia, antaranya yang melanda Aceh, yang melibatkan korban nyawa ribuan, ratusan ribu yang terkorban. Di negara kita, Pulau Pinang, ada mangsa yang terkorban. Di India, gempa turut berlaku. Dan juga di Sri Lanka, turut menerima akibat daripada tsunami. Di Jepun juga menerima akibat. Jadi, kita melihat ke belakang. Yang bermula pada tahun 2004, peristiwa tersebut berlaku. Selain pada goncangan gempa, berlakunya ombak besar yang dikatakan tingginya lebih tinggi daripada pokok kelapa, yang menggulung segala mangsa-mangsanya, tak kira rumah, tak kira bangunan-bangunan, digulung habis. Kecuali ada beberapa masjid yang terselamat, antaranya Masjid Baitul Rahman yang tidak terjejas dengan tsunami yang besar. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar, iaitulah bahawasanya tsunami ini walaupun mengorbankan angsa yang besar, angka yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi yang kita nampak adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sedikit saja Allah goncang, belum goncangan yang sebenarnya, belum goncang kiamat yang sebenarnya, baru goncang sedikit saja, baru diusik sedikit saja, maka lautan bergelora, bumi bergempa dan sebagainya. Ini yang nampak kita saksikan dan kesannya masih ada. Kalau orang dah pergi melawat Aceh, mereka melihat kapal besar tidak berada di tepi jeti, tidak berada di pelabuhan, tapi di atas bumbung bangunan. Ini yang berlaku pada kita. Kita nampak peristiwa itu depan mata, sebab berlaku depan mata kita. Maka apa yang diberitakan juga dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, la takumu sa'atu hatta takuna kasratul haraj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlakunya al-haraj. Apa maksud al-haraj? Al-haraj ini banyak berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, pembenaran yang berlaku yang pertama melibatkan anak Nabi Adam AS bermula daripada peristiwa Qabil membunuh adiknya Habil. Sehinggalah hari ini dunia sentiasa hari-hari ada pembunuhan. Tak selesai-selesai di Palestin, tak selesai lagi. Masih ada pembunuhan di Syria, di negara-negara Islam umpamanya. Kemudian berlaku pula di Ukraine, negara-negara yang lain juga. Berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Inilah termasuk di dalam al-fitan, fitnah akhir zaman yang banyak menggoncang dunia, yang mana kita lihat depan mata kita di Palestin hari ini hampir 50 ribu umat Palestin yang terkorban, dibunuh secara kejam dan zalim oleh Zionis Yahudi. Itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan, yang hilang, yang di timpa oleh bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya, itu tidak dilaporkan, tidak diwartakan. Jadi ini semua adalah petanda-petanda akhir zaman yang sepatut menyedarkan kita. Bukan semakai melalaikan kita, tapi menyedarkan kita untuk kembali kepada pangkal jalan, untuk kembali beragama. Sehingga dalam hadis lain Nabi Adi sebut, la takumus sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Nabi Adi sebut dalam hadis lain, tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang di dunia ini sebut Allah Allah. Maksudnya lupa langsung kepada Allah. Tak ada yang mengerti Allah. Tak ada lagi yang nak sembahyang. Tak ada lagi yang nak buat amalan-amalan yang baik. Tetapi semuanya telah alpa ataupun leka, lalai daripada kehidupan dunia. Jadi ini jelas digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga tak ada lagi orang di bumi ini yang menyebut kalimah Allah Allah. Jadi apa yang mereka sebut kalau bukan kalimah Allah, sebut kalimah lain. Sebab itu antara fitnah yang besar juga, akhir zaman akan munculnya Dajjal yang dikatakan bermata satu. Akan munculnya Nabi Isa di Syria sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kita nampak sekarang ni, walaupun Dajjal yang hakiki belum muncul, tetapi bunga-bunga Dajjal dah banyak yang berkeliaran di bumi kita. Kejahatan demi kejahatan. Maksud Dajjal ni, dia membawa, menyeru di tangan kanannya. Diseru kepada manusia ini supaya ikut. Dia kata, di tangan kananku syurga, di kiriku neraka. Siapa yang ikut aku, dia dapat syurga. Yang menentang aku, dia dapat neraka. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya, dia terbalik. Yang mengikut Dajjal tu, dia akan mendapat neraka. Yang menentang dia akan dapat syurga. Dia akan menjadi terbalik. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, diberitakan oleh ulama bahawa Dajjal ni di akhir zaman nanti dia boleh menghidupkan kembali mak ayah kita, saudara mak kita yang dah mati. Allah beri kepada dia beberapa keistimewaan, boleh hidupkan orang yang dah mati. Biasanya kita dengar hidup orang yang dah mati ni adalah Nabi Isa AS. Tapi Dajjal juga boleh tuan-tuan sekalian. Dia janjikan dengan kita, iaitulah kemanisan dunia. Dia tunjukkan kelebihan dia kepada kita. Jadi ada manusia yang terpengaruh dan sebagainya. Itu antara fitnah-fitnah yang disebutkan berlakunya di akhir zaman. Dan selain pada itu juga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar lah tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak fokuskan hadis Nabi SAW yang penting juga. Yang disebut dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, la takumus sa'atu hatta ya'khuzallahu syari'atahu min ahlil ardi fayabqa fiha anjajah la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Ini juga penting. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah Allah mengambil syariatnya. Apa maksud Allah ambil syariatnya? Allah angkat syariatnya tuan-tuan sekalian. Maksudnya nanti di akhir zaman manusia sudah tidak ada lagi syariat. Nama aja syariat, tapi mereka tidak beramal dengan syariat. Allah tarik, Allah angkat syariat itu kembali kepada sisinya. Maka apa yang berlaku? Kita gambar pada masa itu apabila tidak ada syariat lagi, manusia hidup bertuhankan nafsu. Manusia hidup menuhankan keinginan syahwat mereka. Menjadikan Dajjal sebagai Tuhan mereka. Sebagai sembahan mereka. Sebagai pemujaan mereka. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Sehingga tidak ada lagi orang yang baik. Fayabqa fiha anjajah. Apa yang tinggal? Bila tak ada orang baik, yang tinggal anjajah. Apa maksud anjajah ni tuan-tuan? Maksud anjajah ni ialah orang jahat. Orang yang kita katakan fasik. Orang yang fujar melakukan kejahatan, kekejian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Nabi kata apa? La ya'rifuna ma'rufan. Gumpulan ni, geng-geng ni, puak-puak ni, dia tak kenal ma'rufan, kebaikan. Dia tak tahu kebaikan itu apa. Tetapi apa yang mereka tahu? Wala yankiruna mungkaran. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Maksud dia buat kemungkaran. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dajjal. Yang mana merosakkan diri mereka, agama mereka, iman mereka. Tuan-tuan sekalian. Biasa 25 Disember ni dikenali di tempat kita sambutan hari Christmas. Ataupun kalau di Indonesia dikenali dengan sambutan hari Natal. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebut sedikit kisah yang berlaku kepada Allahyarham Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Kenal ya? Okey, kalau kenal baguslah. Jadi tuan-tuan sekalian, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno pada zaman dia, dia memimpin Nahdlatul Ulama ketika itu kerana enggan mengakui dan enggan mengeluarkan satu fatwa. Soekarno minta Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa harus mengucapkan selamat hari Natal kepada iaitulah orang-orang beragama Kristian ataupun Nasrani. Tapi kuatnya pegangan Dr. Hamka ni yang mana dia tidak menurut kehendak Soekarno dan dia dipenjarakan 2 tahun lebih, tuan-tuan, duduk dalam penjara akibat tak nak berikan kerjasama kepada Soekarno, kerajaan pimpinan Soekarno untuk mengeluarkan pandangan harus ucapan hari Krismas atau hari Natal. Itu saya puncanya. Dia dipenjarakan tanpa buat apa-apa salah kerana tak nak mengeluarkan fatwa itu. Jadi dia punya pegangan sangat kuat, prinsip sangat kuat. Jadi saya nak kata apa, tuan-tuan, nak beritahu pada kita, secara umumnya ulama-ulama yang mazhab 4 yang muktabar, mereka tidak mengharuskan kita mengucapkan selamat hari Natal atau hari Christmas dan sebagainya. Itu secara umum majoriti ulama. Tetapi pandangan ulama mutaakhirin, ulama yang berada di akhir-akhir zaman, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengharuskan ucapan hari Christmas kepada penganut agama Kristian atau Nasrani dengan syarat sekadar ucapan. Dan bila kita ucapkan ucapan tersebut, selamat hari Christmas ke, Merry Christmas ke, dalam hati kita tidak reva ucapan kita. Faham tak tuan-tuan ni? Berkerut dahi nampak? Maksudnya macam ni. Kita boleh ucap selamat hari Christmas, tetapi dalam hati tidak reva dengan ucapan kita. Itu kata siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama asal pada Mesir, meninggal di Qatar. Dibuang negara dan meninggal di Qatar. Tak dibenarkan balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, ditangkap. Dijatuhkan hukuman penjara ke, bunuh dan sebagainya. Jadi ada syarat dia, boleh tapi dalam hati kita tidak redha. Dari segi hukumnya tak boleh ucapkan, tetapi dengan syarat yang tertentu boleh, kerana kita masyarakat majmuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sehingga hadis Nabi yang dia sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Kalau dia pakai Santa Claus, dia daripada Nasrani, maka dia akan mengikut Nasrani. Ini yang bahaya, tuan-tuan sekalian. Yang bahaya adalah suara-suara yang mengkritik perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat generasi muda ini, remaja kita, warisan yang akan mewarisi pimpinan negara akan datang, kalau tidak ambil peduli masalah ini, akan jadi orang kata liberal lah. Jadi macam di Indonesia lah, boleh masuk gereja, boleh nyanyi sama-sama mereka. Bila tiba perayaan lain pula, mereka akan join pula. Jadi inilah yang terkatakan di akhir zaman. Yang kita baca hadis tadi, tidak berlaku kiamat kata Nabi sehingga Allah menarik syariatnya. Allah tarik syariatnya, maksudnya undang-undangnya, hukum hakamnya. Sehingga kekal pada masa itu hanyalah ajajah, kumpulan orang jahat, orang yang fasik, orang yang melakukan kedurjanaan kepada Allah SWT. Mereka tak kenal pun kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kita ni orang Islam, kita benci kepada perbuatan tersebut. Perbuatan boleh menjatuhkan etikat kita, menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nampak hasil fitan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku. Sehingga tuan-tuan, digambarkan juga orang yang buat baik di akhir zaman ni, dia berasa malu nak buat baik, rasa malu. Tapi hak buat jahat tu dia rasa bangga, megah. Sehingga dia buat kejahatan-kejahatan, judi, zina, dia bangga. Maksudnya dia hero dan sebagainya. Seolah dia berbangga sama dia. Aku malam tadi contoh ya, habis 3 botol tak jadi apa pun, tunggang botol tak jadi apa, habis 20 gelas tak jadi apa. Maksudnya dia membanggakan, dia minum arak tak jadi apa, tak mabuk tak apa. Ataupun dia berkata Aku tidur meniduri perempuan-perempuan seramai 10 orang. Tak jadi apa pun. Minum apa nama kopi tongkat Ali. Tak jadi apa. Lutut tak bergegar pun. Dia bangga dia buat maksiat. Tapi dia bangga buat perkara-perkara maksiat. Inilah umat akhir zaman buat dosa tapi tak malu. Tak malu. Tak ada takwa dalam diri mereka. Tapi orang nak buat baik, dia rasa malu. Rasa sebersalah. Takut orang kutuk ke. Lenny tuan-tuan, orang lebih beriman kepada kata-kata netizen daripada beriman Quran dan hadis. Orang lebih dengar cakap netizen daripada dengar cakap Nabi. Ini yang bahaya yang kita tuan-tuan sekalian. Akhir zaman, al-fitan. Jadi itulah antaranya yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita nak sebut di sini tuan-tuan. Masa kita agak terhad, jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada Ustaz Abdul Aziz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Azlan di atas penjelasan tadi. Saya kira sangat jelas penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Azlan sebentar tadi, daripada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan sehinggalah kepada situasi semasa hari ini yang berada betul-betul berlaku di hadapan mata kita hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi kita nak serah pada Dr. Azlan untuk kongsi dengan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi berkaitan dengan umat Islam yang sudah tidak kisah dengan apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qati'il layli al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya atau kama qala sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan, yakni beramal, sebelum kamu menemui fitnah. Fitnah yakni satu ujian yang berat ke atas keimanan kamu. Sehingga kan Nabi SAW sebut, seumpama fitnah itu, ujian keimanan itu, seumpama malam yang sangat gelap. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap gelita. Yang macam orang duduk dalam kubur lah tuan-tuan. Ya, duduk dalam kubur tak ada api, tak ada lampu. Gelap gelita. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut di hujung hadis ini, Nabi sebut ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini jelas. Nabi SAW menyebutkan bahawa fitnah yang berlaku di akhir zaman, ujian keimanan kepada umat Islam, ialah seumpama orang yang berada di waktu petang dan waktu paginya dia kafir. Ataupun orang yang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, waktu petangnya kafir. Maknanya mudah sangat berlaku perubahan itu. Cepat aja berlaku perubahan itu. Dan Nabi SAW sebut di akhirnya ialah dia telah menjadikan agamanya, menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Ulu sejuta boleh tukar tuan-tuan. Boleh tukar keimanan. Daripada beriman boleh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibn Majah mengatakan bahawa kecuali tuan-tuan. Kecuali siapa? Orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat realiti dalam masyarakat kita. Ya, di mana-manalah tuan-tuan, saya kuliah di masjid, di surau mana-mana, ya. Semakin tak ramai tuan-tuan. Bukan makin ramai, makin tak ramai. Malam ni alhamdulillah ramailah tuan-tuan sebab forum ni. Ya. Aha, kalau seorang tak tahulah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ini realiti kita berlaku. Tengok tuan-tuan di mana-manalah masjid surau. Allahu akbar tuan-tuan. Nak ajak orang datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, sangatlah tuan-tuan payah. Dia rela duduk di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan datang solat maghrib berjemaah, bagus, alhamdulillah. Tapi lepas maghrib balik ke rumah, tengok berita. Dia rela tengok berita daripada dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak salah tengok berita tuan-tuan. Tapinya berita tu balik masjid sekarang boleh dengar, tengok berita dah tuan-tuan. Ya? Ke tak ada berita dah lepas balik masjid kan? Ya? Ha, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah yang sangat hebat, sangat dahsyat yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ya? Sehingga kan ya, disebut dalam riwayat yang lain bahawa sebelum munculnya Dajjal, fitnah yang dipesan oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sejak dulu, ya, sejak Nabi Nuh sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Yang mana tuan-tuan, orang yang tak kuat berhadapan dengan fitnah Dajjal ni akan tumbang. Ya? Masya Allah tuan-tuan. Tadi Dr. Azlan pun dah sebut sikit berkenaan dengan Dajjal. Ha, jadi kita nak tahu lebih lagi tuan-tuan. Ya? Apa lagi? Banyak tuan-tuan kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tetapi apa yang nak dikaitkan lagi dengan Al-Fitan ini? Ya, oleh Dr. Azlan. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, kita serahlah pada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi apakah lagi fitan-fitan yang lain yang berlega dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghindarkan diri, kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga anak isteri kita daripada terkena fitnah-fitnah ataupun terkait dengan fitnah-fitnah. Dan mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan kita daripada fitnah-fitnah ini, daripada ujian-ujian, daripada cobaan-cobaan ini tuan-tuan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya serahlah kepada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi, ya, berkenaan dengan Al-Fitan ini. Fadal, silakan.
1: Muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di pusingan yang akhir pada malam ini memperkatakan tentang al-fitan ataupun fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi dalam hadisnya juga Rasulullah SAW ada bersabda, la takumu sa'atu hatta yaqbidal ilma. Tidak berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, sehinggalah akan diangkat oleh Allah ilmu. Maksud ilmu yang diangkat itu ialah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu itu, katanya manusia tidak lagi bergantung kepada ilmu, tapi mereka lebih bergantung kepada hawa nafsu mereka. Tidak lagi bergantung kepada Al-Quranul Karim. Tidak lagi bergantung kepada hadis Nabi SAW, tapi bergantung kepada keinginan mereka, kehendak mereka. Yang saya katakan tadi, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno kerana tidak mahu ataupun enggan untuk bersubahat dalam bab agama. Yang haram tetap haram. Itu dia punya prinsip yang sangat kuat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi ada setengah orang yang mudah dibeli dengan wang ringgit. Maksudnya diatur saja, bereh. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual agama kerana duniawi. Artinya mengejar keduniaan, mengabaikan, iaitulah akhirat. Ataupun menggadaikan prinsip agama dan sebagainya. Jadi inilah antara beberapa gambaran daripada peristiwa yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang dikatakan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu, watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT, supaya kita tidak mudah terpedaya, terpersona dengan dunia yang memperdayakan manusia. Sebab kerana dunialah manusia sanggup berbuat apa saja, sanggup melawan agama Allah SWT, sanggup membelakangkan ajaran Nabi SAW. Kerana dunia lebih utama nisbah kepada mereka. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, al-mu'minu, maknanya Nabi ada menerangkan bahawa ad-dunya sijnul mu'minin wal-dunya jannatul kafiri. Apa yang Nabi pernah sebut ialah bahawa dunia itu nisbah pada kita ni orang mukmin, dia macam penjara. Tak semua perkara kita bebas buat, tak semua perkara kita boleh buat. Maksudnya berkaitan dengan hukum hakam, dosa-dosa kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh menarak, berjudi, berzina, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang buat ataupun jangan kita buat. Itu seumpama penjara lah. Kita tak bebas macam orang kafir. Dan Nabi kata orang kafir itu, dunia itu nisbah pada mereka umpama syurga. Boleh buat apa saja. Pantang lalu saja. Membujur lalu, melentang patah. Maksudnya tak ada tegahan, tak ada larangan nisbah kepada mereka. Boleh berlaku. Kejahatan-kejahatan mereka boleh buat. Bahkan mereka ubah Taurat, ubah Injil untuk memenuhi keinginan nafsu mereka. Ini yang jelas berlaku. Sehinggalah kita melihat penyelewengan-penyelewengan tersebut, bahawa tiada lagi kitab Taurat yang original, tiada lagi kitab Injil yang original yang ada di dunia ini. Semuanya telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahat daripada kaum mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya apa? Sesekali tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Lan dalam bahasa Arab disebut lan ni maksudnya litabik, kekal selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan sesekali redha ataupun suka dengan cara orang Islam, sehingga orang Islam itu ikut cara mereka, budaya mereka, cara berfikir mereka, cara kehidupan mereka, cara beragama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikut millah mereka. Maksudnya cara hidup mereka, budaya kehidupan mereka. Minara, buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya, menipu rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan puan-puan sekalian. Di Singapura berlaku satu orang wanita Belanda masuk Islam. Pernah dengar kisah Natrah? Generasi muda ni mungkin tak kenal lah Natrah. Yang dia kenal penyanyi, dia tahu lah kan. Natrah ni siapa, dia tak tahu dah sejarah. Lama dah berlaku tuan-tuan. Masa kita sekolah rendah dah ada dalam sejarah menyebut bagaimana peristiwa Natrah berlaku di Singapura. Kerana pada masa itu orang Melayu Islam bangkit. Seluruh negara pergi ke Singapura, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas, ada yang naik basikal daripada Johor, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, pergi buat demo di Mahkamah Singapura yang menjatuhkan hukuman bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarganya yang Kristian. Dia ni anak perempuan kepada satu pasangan Belanda. Dia dibela oleh keluarga Melayu dan dia berkahwin dengan satu pemuda Melayu, Cikgu, nama Cikgu Mansur. Jadi mak ayah dia ni orang Melayu Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Kemudian bila dah lama, dah masa beberapa lama dia dah berkahwin, belum dapat anak lagi, mak ayah dia datang daripada Belanda nak tuntut supaya Natrah ni balik ikut mak ayah dia ke Belanda dan masuk balik agama Kristian. Masuk balik Kristian. Jadi kes ni dia bawa ke Mahkamah Singapura pada masa itu, tuan-tuan. Pada masa itu, hakimnya bukan orang kita, tetapi hakimnya adalah orang Inggeris. Maka dia memenangkan orang Belanda ni tadi, dan dia menetapkan satu ketetapan bahawa datulah Messi dikembalikan kepada keluarga kandungnya, dan dia mesti mengikut mak ayah dia kembali ke Netherlands atau Belanda. Akhirnya dia murtad, jatuh murtad. Jadi keluarga angkat dia ni punya nak marahnya kepada mahkamah, lalu mereka buat demo, orang Melayu buat demo dekat mahkamah Singapura pada masa itu, kerana nak mempertahankan kesucian akidah Natrah ni tadi. Asalnya orang Belanda tapi masuk Islam, dibela oleh keluarga Melayu. Jadi orang Melayu pada masa itu bersatu padu, tuan-tuan, bersatu padu. Tak kira apa jenis, janji Islam, pergi turun ke Singapura ramai-ramai angkat spanduk. Walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan oleh British pada masa itu, tapi data etikat yang benar, mereka menzahirkan kemarahan mereka apabila mahkamah campur tangan dalam isu tersebut. Sepatutnya isu ni dia hanya rujuk pada mahkamah syariah saja, tetapi dia bawa ke mahkamah sivil kerana dia tahu bahawa kalau bawa ke mahkamah syariah dia tak akan menang, dia tak akan menang isu ni. Itu yang bawa mahkamah sivil tu. Tapi semangat nak beritahu kepada kita ni remaja-remaja hari ni bahawa orang dulu-dulu kuatnya iman mereka, kuatnya pegangan akidah mereka. Dan tuan-tuan sekalian, tidak mudah kita dibeli, dilunturkan. Kalau dulu kita belajar sejarah, Portugis datang, Belanda datang, Inggeris datang, membawa apa yang mereka sebut ialah antaranya apa? Tawaran-tawaran istimewa. Mereka sanggup mengeluarkan banyak mana nak tarik orang Melayu ni kepada agama mereka. Itu cara lembut. Cara lembut dakwah mereka. Sebab itu mereka membawa Portugis, membawa bersama mereka satu orang padri mubalik yang terkenal, Francis Xavier. Kalau masih ingat dalam sejarah, tuan-tuan sekalian, ya. Dia satu orang padri besar yang dibawa daripada Portugal, daripada Goa di India sana, untuk mengkristiankan umat Melayu di Nusantara, di Melaka pada masa itu. Tuan-tuan tahu, kota A Pemosa itu dibina di atas batu-batu nisan sultan-sultan Melayu kita. Dibina di atas nisan-nisan orang Melayu, ulama-ulama. Dibina di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Pada zaman Melaka 1511, tuan-tuan, sebelum dia jatuh ke tangan Portugis, adanya masjid dia sebut Masjid Agung Melaka. Jadi Portugis datang runtuhkan masjid, runtuhan masjid diambil, dibuat kota A Pemosa. Zaman-zaman sekolah rendah dulu kan dibawa oleh guru-guru ke A Pemosa. Siapa pernah pergi melawat Melaka zaman di sekolah rendah dulu? Cuba angkat tangan, berapa orang? Adalah tu, tapi segan angkat tangan, ya. Jadi ada. Nak sebutnya bahawa kita berbangga, oh Melaka ada A Pemosa, sedangkan batu-batu A Pemosa itu dibina di atas sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat A Pemosa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan A Pemosa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi, ya, depan A Pemosa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman, tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi, pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa, seronok pakai. Cantik pula, eh? Cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu, lagi cantik, tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang, kan? Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik, sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersonal, terpedaya. Lebih-lebih lagi orang pejabat awam dan sebagainya. Jadi ini di antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita, tak lain tak bukan amalan kita, tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan, mereka hidup dalam kelaparan, dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja. Allah, Allah. Artinya makanan tak ada, kering, lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Jadi pada masa itu kita hanya makan zikir dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak, ikut Dajjal. Tapi kalau nak di kata susah kan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku liqa oleh hazard wa astagfirullah, dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
0: Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna, tuan-tuan. Ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni tuan-tuan malam ini. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unum ma fiha illa zikrallah, illa zikrallah ta'ala wa ma wallaha au aliman au muta'alliman au kama qala sallallahu Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ni terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ni. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa Allah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh, Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak cara ke azan, sibuk dengan kereta. Jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, itu jadi akhirat. Masya Allah, alhamdulillah Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, kecuali, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman, ketika zaman Dajjal, ialah zikrullah, zikir. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena memantapkan zikir kita setiap hari. Kita kena ada zikir yang khusus untuk diri kita tuan-tuan, setiap hari. Ya, amalan kita, amalan farziah kita, amalan diri kita sendiri. Ya, kalau mungkin amalan keluarga kita juga. Ya, untuk kita sama-sama selamat di akhir zaman nanti, kalau sekiranya kita masih hidup lagi. Tapi tak tahulah gayanya, tak dan tuan-tuan kita. Tak. Banyak dah putihnya, banyak dah pagar tumbangnya. Ya? Jadi tuan-tuan, kecuali zikrullah, mengingati Allah. Apa-apa zikir pun, kalau kita nak amalkan, silakan. Ya? Yang penting, kita letakkan satu target. Setiap hari, berapa banyak zikir kita nak amalkan. Ya? Dan juga orang yang berilmu serta yang mencari ilmu. Ini tuan-tuan, ini yang tidak terlaknat. Nabi SAW sebut, orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia, ya, macam Dr. Azlan lah. Tadi dia kata, saya kat pulang balik ke dia. Ya. Malam ni dia berkongsi dengan kita ilmu, tuan-tuan. Dan juga ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kita ni, masjid tuan-tuan ni, tiap-tiap malam ada. Ya. Datang je. Bukan kena bayar pun, tuan-tuan. Ada kena bayar tak? Ya. Ada Cikgu Jalil tunggu depan pintu tu, siapa nak masuk masjid, kena bayar RM10 seorang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Free je. Datang je lah dengar. Bawa telinga je. Kalau tak nak bawa buku, tak nak bawa kitab, bawa telinga je, dengar je tuan-tuan. Dengar sambil tidur pun tak ada masalah. Ya? Ustaz tak marah punya. Ya? Banding beza dengan sekolah. Cikgu marah kalau tidur dah kelas kan? Tapi ni tak. Dan juga orang yang mencari ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dah berada di akhir zaman ni, ya, Maka marilah sama-sama kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah ya, sebagai kesimpulannya itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ini sangat banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kita tak termampu nak berhadapan dengannya. Tetapi kalau sekiranya kita memiliki amalan-amalan yang dapat membantu melindungi, melindungi kita, maka insya-Allah kita akan selamat berada di akhir zaman ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Azlan. Terima kasih juga kepada pihak jawatankuasa masjid yang sudi menerima program Forum Al-Muqarrabin pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam program kita Forum Al-Muqarrabin, Akrab dengan Tuhan, Rapat Sesama Insan pada malam ini. Dan juga kepada tuan-tuan sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang tak berganjak daripada tempat duduk, tinggal lagi banyak kali tukar sila je. Wallahu a'lam, minta maaf daripada kami dan terima kasih sekali lagi. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal di

0: Baik, saudara, masih bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, sebentar tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, sekarang kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti di Kelantan dan juga di Terengganu, di Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Remarang, dan juga terutama di kawasan Pahang di Kuantan, Jerantut, Bentong dan juga Temerloh, Johor di Kota Tinggi, di pedalaman Sarawak dan juga di Sabah sehingga pukul 11 malam Khamis 17 September 2026. Baik saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan Rahmah Madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
3: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizan Azam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Iman Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peteru, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peteru dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut peteru ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Wah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinang Bahru dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda, jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizal Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerap bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Dan rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandhani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandhani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan, ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam Nina Sonal FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nazan FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizah. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nazan GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH mata masih celik lagi. Masih lagi. Jom teman DJ Aizah Razam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizah di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

perniagaan api dengan lebih tepat, mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadangkala membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah. Berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: nih apaan? Ah, emang aku tutup.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya melihat kita sebagai pembantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 96.9 bagi yang berada di Great Perak, 95.4 di Ipoh, 90.9, dan yang mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

cerdas semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raja Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas Raja Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jali Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizah Azam, sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamissalah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yakni selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini, dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad. Nah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan, maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarak Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik, dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat? Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian salih ala syamat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Salih ala syamat. Bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salih ala syamat. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, salih ala syamat, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, salih ala si Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salih ala si Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam. Dia menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, salli ala Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, Allahumma salli alaihi wasallam, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ini daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut, tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
5: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
6: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.

0: teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Pahang FM satu pilihan. Sekarang dah pun 6.19 minit pagi. Baik, seperti biasa Jumaat pagi Ben dan Afni akan teman anda sekitar jam 10 pagi nanti dalam zona aktif. Afni, apa khabar hari ni? Sehat ya?
0: Alhamdulillah, pejam celik. Ben, hari Jumaat dah.
1: Hari Jumaat dah.
0: Saya rasa macam baru lagi kita meniti minggu-minggu.
1: Oh,
0: ya?
1: Meniti hari.
0: Ingat lagu siapa? Lagu Amy Mastura.
1: Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuk waktu solat pada subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah serta kawasan-kawasan sekitarnya pada pukul 5.51 minit pagi tadi.
0: Ya. Baiklah, seperti biasa hari ini Jumaat 18 September 2026. Oi, separuh bulan ni men.
1: Separuh dah.
0: Okey, kami bacakan sedikit susunan rancangan untuk pagi ni. Macam biasa, cuma yang specialnya kita ada tetamu. 9.20 kan. Okey, kita bermula dengan 6.30 minit pagi. Nanti 10 minit lagi kita ada tazkirah pagi ni, seperti biasa di jam itu. Dan 6.45 minit pagi kami akan kongsi dengan anda beberapa tajuk utama akhbar yang terkini di dada-dada akhbar, ya kan. Okey, baiklah, pada pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio RTM, 7.30 pagi untuk anda terapi jiwa. Ben, 7.45 pagi seperti biasa khabar Pahang. Kami akan kongsi juga apa agaknya intipati kandungan tajuk-tajuk akhbar, bukan di dada akhbar tapi perkembangan di negeri Pahang.
1: Betul. Ya. Dan seterusnya pada jam 8 pagi kita akan ikuti doa harian serta jentia hati. Dan 8.15 pagi ramalan cuaca untuk negeri Pahang. 8.30 pagi nanti Afni, pagi nanti pukul 8.30 pagi, pagi ni kita tak ada portal pilihan.
0: Okay.
1: Tapi kita nak bersama dengan pihak pengasih. Aha. Yang akan berkongsi topik mengenai anak kita lah. So kita akan hubungi nanti pihak pengasih pada jam 8.30 pagi nanti.
0: Aha.
1: Dan pada jam terakhir 9 pagi kita sekali lagi ke berita, Wisma Berita Hati Amal Kasapuri bagi ikuti utama 9 pagi. Dan pada jam 9.20 pagi nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen.
0: Ya. Apa cerita netizen hari ini, kita bersama dengan Tim Pascal.
1: Yo.
0: Abang-abang askar kita,
1: Abang askar tentera udara kita,
0: Betul, yang melakukan terjunan membawa bendera Malaysia pada hari kebangsaan peringkat negeri Pahang hari
1: itu. Betul.
0: Okey, kita bawakan ke konti utama kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Pagi-pagi kita berjoget dulu, Ben.
1: Ya, boleh.
0: Joget berhibur. Datuk Siti Nohaliza, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan Radio Malaysia Pahang FM.
3: Selagi hayat di kandung badan,
0: terus setia bersama kami Pahang FM. Satu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Persoalan kita pada kali ini, benarkah mengumpat membawa padah? Untuk mengetahuinya, saya ingin berkongsi seperti biasa dengan saudara-saudari sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya. Dia menceritakan bahawa satu hari Aisyah, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah membicarakan kelemahan ataupun keburukan isteri Nabi yang lain, iaitu Safiyah. Beliau, iaitu Aisyah, membicarakan keburukan Safiyah itu tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aisyah kata, "Cukuplah keburukannya itu, ia seorang yang pendek." Nabi SAW dengar, Nabi marah. Nabi jadi sangat marah. Lalu Nabi kata, "Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang andai dituangkan air laut, nescaya ia akan mengotorinya." Sebab itu, saudara-saudari sekalian, seperti mana yang telah kita semua maklum, bahawa mengumpat ataupun menceritakan aib orang lain adalah kebiasaan yang sangat sangat tidak dianjurkan, iaitu diharamkan sebenarnya. Al-Quran menggambarkan ibarat orang yang mengumpat ini umpama ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita minta jauh perkara seumpama ini. Saudara-saudari sekalian, memandangkan kehidupan ini kita tidak berseorangan, kita berinteraksi dengan manusia yang lain, maka bagaimana untuk kita mengelak supaya kita tidak dicela ataupun diumpati? Caranya ialah, jika kita tidak ingin dicela, maka kita jangan mencela. Jangan mencela orang lain. Kalau kita tidak mahu kita ini diumpati, maka janganlah kita mengumpat orang lain. Sebab itu, Hasan Al-Basri berkata, "Aku pernah jumpa seorang yang tak ada langsung memiliki kecacatan. Setelah dia mencela orang lain, maka orang lain mula menemui kecacatannya. Aku pernah pula jumpa dengan seorang yang banyak sangat memiliki kecacatan, namun oleh sebab dia diam daripada bercerita tentang keburukan orang lain ataupun bercerita tentang kecacatan orang lain, orang lain pun tak pernah membicarakan tentang kecacatannya." Lihat, saudara-saudari sekalian. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka, berhentilah daripada mengumpat orang lain dan mencari-cari keburukan mereka. Sesiapa yang mencari-cari keburukan orang, Allah akan mencari-cari keburukannya. Sesiapa yang telah dicari keburukannya oleh Allah, maka ia akan dihina walaupun di dalam rumahnya sendiri." Kita minta jauh perkara seumpama ini. Jadi, apakah perkara yang perlu kita lakukan yang kita sebut sebagai paling selamat? Paling selamat ialah diam. Diam lebih selamat. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Sesiapa yang tutup aib seorang Muslim, Allah akan tutup aib atau keburukannya di dunia dan juga di akhirat. Makanya, kita mencontohi akhlak Nabi SAW dalam persoalan ini dengan kita tidak mengumpat orang lain, dan mudah-mudahan kita juga tidak akan diumpat. Dan diam adalah lebih selamat untuk kita. Kerana jika kita menutup aib orang Muslim, aib kita juga akan ditutup oleh Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehatnya hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

0: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di Dada Akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 6.45 minit pagi.
4: Ya.
3: Masih bersama saya, Ben dan juga Rafni.
4: Di waktu ini.
3: Baru 45 minit, ya. Baik, kami nak kongsikan dengan anda tajuk utama akhbar, membawakan perkembangan terkini dalam negara termasuk isu jerebu, kerjasama Malaysia-Indonesia, inisiatif Kerajaan Pahang serta perkembangan keselamatan dan juga bencana. Jadi itu antara tumpuan utama akhbar hari ini. Baik, yang pertama kita minta Rafni lah kongsikan.
4: Okey, kita nak kongsikan mengenai Sultan Pahang titah solat hajat dan istisqa ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya solat hajat dan solat sudat istisqa dilaksanakan di masjid-masjid di seluruh negeri, Ben. Dan titah itu bagi memohon hujan serta rahmat Allah susulan keadaan jerebu dan peningkatan IPU di beberapa kawasan di Pahang ini. Dan Paduka Baginda bertitah juga usaha itu merupakan ikhtiar umat Islam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan, dan hujan diharap dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara kita. Dan Baginda turut berharap rakyat Pahang khususnya umat Islam sama-sama berdoa agar hujan yang membawa rahmat diturunkan, sekaligus diharap dapat membersihkan udara dan mengakhiri keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negeri Pahang ini.
3: Dan kalau kita tengok malam tadi pun hujan apa ni,
4: betul Ben, saya rasa gembira pun. Saya rasa dia petang kot,
3: dia petang
4: kalau hujan. Di kawasan saya tu Ben, petang tu memang hujan sekejap lah. Sekejap, tapi saya sampai di area Kempadang tak hujan. Maknanya sekejap dia lalu. Tapi malam tu hujan.
3: Betul. Tapi bila hujan tu kita rasa segar sikit dia punya udara tu,
4: betul,
3: kan.
4: Betul. Itu yang diharapkan, kan.
3: Betul. Baik, kita ke berita seterusnya. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota, sebuah pesawat amfibi Bombardier CL-415MP dan 3 helikopter bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata bantuan itu hanya akan digerakkan selepas mendapat persetujuan Kerajaan Indonesia, dan beliau turut menegaskan isu jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara lebih tersusun bagi mengelakkan masalah sama berulang. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan bersama Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Dan Malaysia turut menghargai tindakan Indonesia menambah 1,500 anggota Tentera Nasional Indonesia dan memperluas operasi pengeboman air. Dan Indonesia juga bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan oleh Malaysia.
4: Itu dia sedikit perkembangan ya mengenai isu jerebu rentas sempadan ni lah. Okey. Dan seterusnya tajuk utama akhbar yang ingin kita kongsi mengenai Pahang bakal agih 10,000 topi keledar, Ben.
3: Ui, banyak.
4: Awak ada motor?
3: Eh, ada.
4: Ada, ya.
3: Lori pun ada.
4: Okey, kali ni kita nak cerita pasal topi keledar ni lah. Okey, awak ada motor, bila tentu ada topi keledar.
3: Saya ada 6 topi keledar.
4: Wow. Kerajaan Pahang ni bakal mengagihkan 10,000 topi keledar kepada golongan muda. Awak tak muda, bapa awak aje muda, kan?
3: teruskan.
4: Just be pasal muda. Kepada golongan muda di negeri Pahang ini sebagai usaha menjaga keselamatan mereka. Dan Menteri Besar Pahang Datuk Sri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata topi keledar itu dijangka diedarkan pada hujung tahun ini. Dan kerajaan negeri turut memperkenalkan skim pembiayaan pembelian motosikal tanpa faedah kepada golongan muda di institusi pengajian tinggi, dan nilai pembiayaan itu dijangka antara RM5,000 hingga RM6,500, namun masih belum dimuktamakan. Sabar dulu, dengar dulu. Dalam perkembangan sama, 146 mahasiswa dari Dun Jelai menerima bantuan RM400 secara one-off menerusi program inisiatif makmur kluster siswa, dan bantuan itu diharap dapat meringankan beban keuangan pelajar sepanjang tempoh pengajian mereka. Adik-adik dapat RM400, jangan jangan suka-suki sangat ya.
3: Untunglah anak-anak Pahang ni kan.
4: Ya, betul.
3: Lagipun macam yang baru ni Tok Wan ada maklum kan, masa sambutan Hari Malaysia, pendapatan tahun ini juga mencecah 1 bilion kan.
4: Betul.
3: So ni kali keempat, kali kelima macam tu lah. So konsistennya kerajaan Pahang, dan disebabkan pendapatan yang bertambah itulah menyebabkan pelbagai inisiatif disediakan untuk rakyat Pahang kan.
4: Betul itu.
3: Ada Tok Wan cerita dengar tak hari tu? Tok Wan ada. Kata sampaikan apa ni, student Pahang duduk satu bilik dengan negeri lain kan.
4: Luar Pahang kan.
3: Dia kata untung Pahang dapat RM400, dia kata kan.
4: Bukan apa adik-adik, RM400 tu kan mungkin yelah dalam umur-umur muda ni Ben, RM400 mungkin kan, oh dapat duit. Tapi sebenarnya kan masa dah masuk belajar nanti, RM400 tu sekejap je dek.
3: Sekejap je
4: buat assignment kan.
3: Betul.
4: Banyak penggunaannya lah.
3: Betul.
4: Apa tu, saya sempatlah orang kata kita dengar DJ kita Azhar Aziz bercerita kan, Azhar menghantar anaknya ke tempat apa tu, salah satu universiti terkemuka lah kan. Dia cerita student sekarang hebat Ben, dekat area universiti lah kan, ada pelbagai biasalah kedai-kedai makanan, minuman viral ni. Oi, dia punya ni kan, bayangkan satu hari tu contoh saya hari ni nak minum air ni, air A. Esok satu hari dah RM7.8 kan. Esok hari nak minum lagi kan.
3: Tapi sebenarnya dah memang dunia dia, zaman
4: betul.
3: Dia
4: zaman sekarang saya tengok begitu kan.
3: Macam kita dulu tak ada, macam kita dulu air sirap, ais krim,
4: happy sangat
3: dia
4: dah kan,
3: seronok sangat dah.
4: Sekarang keluar universiti saja, oi saya nak minum air ni, esok saya nak minum, saya makan ais krim ni.
3: Kan, budak sekarang kan.
4: Betul. Jadi gunalah sebaik-baiknya insentif yang diberikan oleh kerajaan negeri.
3: Nak rasa nak minum macam kopi tak ada masalah.
4: Boleh, boleh.
3: Tapi sekali-sekala boleh lah.
4: Sebab apa, bila masuk universiti ni Ben, duit memang banyak guna.
3: Betul
4: kan? Untuk assignment kan, kita kan,
3: Nak assignment lagi, lepas tu nak kena beli equipment lain lagi.
4: Betul.
3: Time tu lah tiba kalkulator yang
4: rosak.
3: Time tu lah nak kena repair.
4: Betul.
3: Laptop kena laptop virus, problem macam-macam kan. Tapi itulah,
4: mungkin kita harap adik-adik kita ni menggunakan insentif yang diberikan sebaiknya.
3: Betul.
4: Okey.
3: Baik, kita ke berita seterusnya. PJA rampas jentera RM1.22 juta. Pasukan Gerakan Am PJA merampas 7 jentera berat bernilai RM1.22 juta dalam serbuan di lokasi pelombongan biji besi di Sungai Lik Lipis. Serbuan menerusi Obes Padu Khazanah itu turut menahan 6 lelaki warga Myanmar berusia antara 22 hingga 39 tahun. Mereka ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Rampasan membabitkan sebuah jengkaut, 5 lori pasir jenis dumper dan sebuah jentera pemuat. Kesemua suspek mendakwa bekerja di lokasi berkenaan sejak 2024 dengan gaji RM10 sejam. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 426-1 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959/63.
4: Okey, ini antara perkembangan semasa ya, di mana gempa bumi 3.7 magnitude dikesan di utara Sandakan, dan gempa bumi lemah bermagnitude 3.7 dikesan kira-kira 88 km di utara Sandakan Sabah pada jam 10.30 malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 392 km dan pusat gempa dikenal pasti pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur. Lokasi juga kira-kira 354 km di selatan Palawan, Filipina. Dan Met Malaysia memaklumkan kejadian itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia, dan anda orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian melalui saluran rasmi Met Malaysia. Walaupun Sabah tu jauh Ben kan?
3: Ya, betul.
4: Tapi tidak ada salahnya kita kan mengambil tahu kadang-kadang kan perkembangan terkini.
3: Betul.
4: Bukan apa, kadang-kadang tu memang tak tempias dekat kita. Tapi mungkin kita ada saudara mara di belah-belah sana kan?
3: Betul. Dan sedikit Afni, saya nak kongsikan, ada ramai yang bertanya kan, kenapa bila anak Krakatau Gunung Berapi tu meletus kan? Kenapa kapal terbang tak boleh lalu? Kenapa kapal terbang tak boleh lalu? Apa masalahnya? Sebenarnya apa yang difahamkan, Gunung Berapi dia meletuskan asap yang mempunyai kaca, kaca yang terlalu halus. Jadi bila kapal terbang lalu, asap tersebut dia akan masuk dalam enjin dan boleh mengganggu sistem enjin tu sendiri.
4: Faham.
3: Sebab itulah dibatalkan penerbangan kan. Berapa ramai yang
4: Malaysia. Bicara lah Ben pagi ni.
3: Itu memang betul. Saya dulu Zarah dia halus. Dan disebabkan itu juga penduduk-penduduk di Indonesia di dia memang digalakkan untuk pakai mask sebab benda tu bila masuk dalam paru-paru dia akan menjadi, kita tahulah kaca kan,
4: betul.
3: Dengan batuan semua benda tu kan, ya halus tapi boleh membaikkan kesihatan dan juga itulah kapal terbang kan, agak bahayalah.
4: Betul tu Ben.
3: Baik, itu antara tajuk utama akhbar untuk perhatian anda hari ini. Dan untuk dapatkan lebih banyak berita dan perkembangan semasa, boleh dapatkan naskah akhbar anda hari ini. Dan sekarang dah pun 6.55 minit pagi. Selepas ini kita akan terus ke Wisma Berita Hati Makassar Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama saya Ben dan juga Rafni
4: dalam Zon Aktif,
3: hanya di Pang FM.
4: Satu pilihan Radio Malaysia, Pang FM.

0: Rompin 91.9 MHz. Hatiku
1: Hang FM yang terbaik untuk anda.
2: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM akan bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Temui kami di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang pada Sabtu 19 September 2026 bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Program Madani kita bersama-sama komuniti Sungai Isap Damai at Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya tukar minyak enjin percuma, jualan agro madani, cabutan bertuah, pertandingan e-sport, agihan anak pokok percuma, kaunter agensi seperti e-kasih, JKM, JPJ, KWSP dan Perkeso. Terdapat juga jualan rahmah madani, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, penukaran topik lidah baharu, jom exchange Al-Quran dan macam-macam lagi. Jangan lupa program Madani kita Sabtu 19 September 2026 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Sungai Isap Damai, Kuantan Pahang. Program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih lagi tentang tajuk puncanya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, pada pagi ini, antara punca berlakunya konflik di pejabat yang saya nak utarakan adalah tentang tekanan dan juga beban kerja yang dihadapi oleh kita di pejabat pada setiap masa ataupun setiap hari. Jadi, dalam suasana kerja tersebut, sudah tentu kita tidak dapat mengelak dari diberikan tugasan-tugasan yang perlu kita selesaikan tertentu. Jika masa yang diberikan itu adalah agak lama, mungkin dalam masa seminggu, itu mungkin tidak akan menyebabkan berlakunya konflik di antara kita dan mungkin dengan bos kita. Tetapi jika arahan tugasan tersebut diberikan dan perlu disiapkan dalam satu jangka masa yang singkat, mungkin diberi 2 hari ataupun lebih ekstrim di mana diberikan pada 11 pagi pukul 9 dan mesti dihantar atau disiapkan sebelum pukul 3 petang. Ini sudah pasti akan menyebabkan berlakunya tekanan kepada kita dan seterusnya akan menyumbang kepada berlakunya konflik di antara kita dan juga bos kita. Jadi, itulah antara penyebabnya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya konflik tersebut, kita perlu menangani perkara tersebut sebaik mungkin. Jadi, itulah yang saya nak bincang pada pagi ini adalah penyebab ataupun antara penyebab berlakunya konflik di tempat kerja adalah tekanan dan beban kerja yang melampau. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia.

Nantikan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

mengampus berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: tak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM,